0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather Info Pro2 di pagi hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu nih. Nah, untuk di traffic dulu. Di pagi hari ini terpantau agak macet ya teman Pro2 di Jalan Insinyur Haji, Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini lontasnya agak padat nih teman Pro2 di pagi hari ini. Di Senin ya, seperti biasa. Kalau ngomongin soal hari Senin tuh pasti macet nih teman Pro2 di pagi hari ini. Oke, geser nih di jalan mana ini? Jalan Panjang Jiwo, lalu lintasnya agak padat ya. Di perempatan Prapen dan juga Jagir Wonokromo. Terus juga Jalan Raya Nginden itu macetnya mungkin lebih ke lampu merah ya teman Pro2. Terus geser ke Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini juga ini perlintasan kereta api ini terpantau padat nih teman Pro2 sampai di Jalan Raya Wonokromo ya. Nah, itu macet sih teman Pro2 kalau pagi hari ini. Geser ke Jalan Raya Menur, lalu lintasnya padat merayap ya. Terus di Jalan Arif Rahman Hakim juga terpantau padat. Oke, overall di pagi hari ini cuma jalan-jalan yang mau ke arah kota ya, Mempro 2. Terus geser lagi di Dharma Wangsa juga lantasnya agak padat nih Mempro 2 di pagi hari ini. Dan juga geser lagi di Jalan Kenjeran nih, di perempatan mana ini? Kedung Coek. Baik. Oh, pertigaan ya. Perempatan pertigaan nih. Di Kedung Coek itu ya, Kenjeran, Kedung Coek. Baik, itu agak macet nih Mempro 2 di pagi hari ini. Yaudah, kita geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca teman Pro2 di pagi hari ini terpantau cerah ya. Dengan suhunya itu 27 derajat Celcius. Tidak terlalu panas juga, tidak terlalu dingin juga. Intinya buat kamu kalau misalnya mau keluar-keluar, jangan lupa untuk membawa mantel nih teman Pro2 aja hujan ya. Yang tiba-tiba nanti hujan gitu kan. Dan juga keep safety ya, dan kebut-kebutan di jalan. Dan keep healthy juga teman Pro2.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
3: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

berekspresi tentang fenomena post-truth. Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Oke, teman Pro 2, aku mau nginfoin kamu lagi ya. Ini masih seputar dengan Piala Dunia 2026 ya. Dan sekali lagi congrats buat Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Dan ini yang menjadi highlight ya. Lionel Messi itu enggak bisa menahan air matanya setelah timnas Argentina itu gagal juara Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol pada laga final di Stadion New Jersey nih pada hari Senin hari ini ya. Ya, mengulang momen yang sama seperti 10 tahun lalu. Kalahan itu juga membuat Lionel Messi dan Argentina gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2 kali beruntun nih. Nah, kesedihan yang dirasakan Messi yang menjadi kapten Argentina ini dan juga kekecewaan besar itu bukan saja gagal juara, tapi soalkan jadi Piala Dunia terakhir bagi La Pulga. Nah, untuk Messi saat ini berusia 39 tahun ya, dan sulit baginya, bagi kapten Inter Miami itu untuk tampil di Piala Dunia 2030 mendatang karena usianya itu 43 nih teman Pro 2. Nah, Messi juga berulang kali mengatakan soal pensiun dari sepak bola atau timnas Argentina itu tergantung pada kemampuannya bermain. Karena itu Piala Dunia 2026 itu bisa jadi yang terakhir bagi Messi. Salut ya buat the GOAT kita ya. Ada dua GOAT ya kalau menurutku ya, ada Ronaldo dan juga Messi nih. Nah, Messi itu habis dibunyikan peluit panjang ya dari wasit Slavko Vincic. Dia itu terduduk di lapangan dan saat itu juga air mata Messi itu mengalir. Dan dalam beberapa video yang tersebar di media sosial juga, Messi itu berulang kali mengusap air mata yang tengah disorot kamera. Messi enggak hanya menangis itu ya, sekali usai Argentina dikalah atas Spanyol, tapi pengalungan medali perak oleh Presiden Amerika Donald Trump, air mata Messi itu kembali menetes. Kekecewaan lagi nih teman berdua. Yang lain ini mungkin bukan saja karena La Albi Celeste, tapi performanya itu tidak sesuai harapannya. Begitu. Itu yang bikin mungkin kesel ya Messi ya, sampai frustasi dan bikin dia menangis.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 di 20 Juli ini memperingati hari apa aja sih? Langsung aja ya, aku spill nih. Nah, untuk di tanggal 20 ini memperingati hari bulan internasional ya. Ini setiap tanggal 20 Juli itu dunia memperingati hari bulan internasional. Ini merujuk pada salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah peradaban sains and teknologi. Pendaratan misi Apollo 11 di permukaan bulan pada 20 Juli 1969 itu Mampro 2. Dan itu pasti kalian tahu ya, astronotnya itu asal Amerika yang bernama Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin nih, menjadi manusia pertama yang berhasil menginjakan kaki di satelit alami bumi itu. Dan untuk menghormati pencapaian luar angkasa ini, nah, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Desember 2021 secara resmi mendeklarasikan 20 Juli sebagai Hari Bulan Internasional. Berikutnya, Hari Catur Internasional juga nih teman Pro 2 di tanggal 20 Juli. Ini menjadi momentum ya, ditetapkan untuk memperingati hari berdirinya Federasi Catur Dunia atau Federation Internationale des Échecs di Paris, Prancis pada 20 Juli 1924. Dan ketiga, ini ada hari es krim nih teman Pro 2. Ini yang terakhir ya. Mungkin buat kamu kalau mau beli es krim, nah ini cocok banget di hari ini ya. Ini aku kepikiran untuk beli es krim juga ya. Kenapa pas ini? Ini di tanggal 20 Juli ini ya, hari es krim. Ini peringatan yang bermula di Amerika Serikat ya, ketika Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 itu menetapkan bulan Juli itu sebagai bulan es krim nasional begitu. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Dan juga buat kamu ya yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Itu dia teman Pro 2 untuk di flashback ya. Dan aku mau ngingetin kamu langsung aja voting di Halu ya. Habis ini di jam 8 nanti aku akan ngeplayin votingan kamu. Semuanya di Halu, hanya satu lagu.

0: gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Udah jam 8 teman berdua, waktunya halu hanya satu lagu nih untuk di penthouse nih. Thank you ya udah votingan, yang paling banyak itu adalah 1 2 3 ini teman pro 2. Ya udah langsung aja kita puterin buat kamu di halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Seperti biasa nomor 2 di pagi hari ini ya, udah aku up topiknya nih untuk Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Topiknya apa sih Bang di pagi hari ini? Nah, di pagi hari ini ya, ini masih seputar Piala Dunia juga. Dan mungkin buat kamu yang suka begadang atau yang lagi begadang, yang tadi begadang nih teman Pro 2, itu gimana sih cara kamu itu biar gak ngantuk di pagi hari gitu kan, yang melanjutkan aktivitas gitu habis begadang. Nah caranya gimana nih, langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 ya teman berdua aku tungguin. So, buruan gabungan dan juga cerita-cerita juga ya. Gimana keseruannya nobar di Piala Dunia tadi?

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Teman terbaik kamu.

bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro

You're the only one itu mampro 2 dari Davia with Mas Jordan. Mas Jordan katanya. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, apakah kamu sudah sampai di tujuan? Karena tadi pagi kan aku udah udah nginfoin juga trafficnya itu terpantau agak macet ya di sepanjang jalan. Dan ya hari Senin ya seperti biasa. Kemarin yang leha-leha gitu kan, atau mungkin yang lagi istirahat gitu. Terus besoknya hari Senin harus upacara atau mungkin apel. Dan ditambah lagi tadi malam gitu kan, nobar Piala Dunia final nih teman Pro 2 yang menjadi juara itu Spanyol. Baik, anyway, aku mau bacain yang udah gabungan nih teman Pro 2 untuk di topik pada pagi hari ini di Spada nih. Topiknya apa sih bang? Nah, ini topiknya aku spill lagi ya, cara biar gak ngantuk di pagi hari. Kamu gimana ya kalau habis begadang nih? Katanya kakak MS Mea underscore 10 ya tinggal tidur katanya. Gimana ya kalau misalnya kamu di kerjaan gitu kan, habis begadang, contoh tadi Piala Dunia, habis begadang kamu tinggal tidur gitu, gimana sih? Oke lah ya kalau kamu hari Senin itu libur gitu, ya gak apa-apa tidurlah. Kalau misalnya hari Senin kayak gini ya, kamu ada aktivitas tapi kamu begadang, gimana cara tidurnya gitu. Apalagi pagi hari kamu apel. Nah itu ya yang bikin repot juga ya. Tapi minimal kamu jangan begadang sih untuk di hari krusial ini banget ya. Nah lagi, Sania katanya minta kerjaan tambahan, ini kamu produktif banget sumpah. Aku gak bisa bayangin sih kamu ngantuk tapi minta kerjaan tambahan gitu kan. Minimal, apa ya, minum kopi kek atau olahraga dikit-dikit lah, jalan kah, kemana gitu. Bikin badan kamu gerak ya, biar gak ngantuk gitu. Ini malah nambah kerjaan, kamu gimana sih? Kamu ceritanya, kamu lagi butuh kerjaan atau gimana? Atau kerjaanmu udah itu kah? Udah selesai semua kah? Kamu gabut gak? Astaga. Tapi cukup menarik sih buat kamu yang minta tambahan kerjaan. Kalau aku sih no ya. Kerjaan udah banyak, minta tambahan kerjaan. No. Terus ada lagi dari kakak Novi Java. Katanya mandi pagi, guyur kepala, terus minum kopi, olahraga tipis-tipis. Bener sih. Tapi aku pernah baca juga ya teman Pro 2, misalnya di pagi hari itu lebih efektif kalau kamu mandi pakai air dingin daripada air hangat. Kenapa? Karena itu bisa memicu saraf kamu ya, biar kamu bisa fokus begitu. Nah aku juga percaya sih kalau misalnya kita biar melek ya, kita itu mandi air dingin. Karena kalau kedinginan kan pasti kita melek gitu. Kalau pakai air anget kan bikin rileks ya teman Pro 2, kan gak enak gitu. Dan tiba-tiba mau kerja, udah rileks nih, mau tidur, gak jadi kerja, gak jadi berangkat sekolah gitu kan. Tapi memang benar sih, itu membantu banget mandi pakai air dingin gitu. Kalau habis pulang kerja gitu mandi air anget gitu nggak apa-apa kan, bikin rileks. Oke, ini ada yang request ya, cuma request aja. Kak, request lagunya EXO yang Loto. Wah, ini lagu lama banget ya. Tapi gak apa-apa, masih ada di playlist kita. Langsung aja kita puterin ya. Spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
3: Thanks for listening.

zaman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: FM.
1: Aku ada tips nih teman Pro 2 untuk kamu yang habis begadang dan langsung lanjut aktivitas di pagi hari sampai menjelang sore hari ya, 9 to 5 ya teman Pro 2. Ini kamu bisa menghidrasi tubuh kamu ya. Kalau kamu kurang tidur itu sering memicu dehidrasi nih. Kamu bisa minum 1 sampai 2 gelas air putih yang dingin ya. Dan setelah bangun tidur, nah itu bisa membantu melancarkan aliran darah ke otak agar kamu bisa lebih cepat sadar dan fokus. Terus kedua, mandilah dengan air dingin. Nah ini nih, karena aku udah bilang tadi ya teman Pro 2, mandilah dengan air dingin, bukan pakai air maca. Apa sih? Nah ini ya, mandi atau cuci muka ya teman Pro 2 pakai air dingin itu dapat mengejutkan sistem saraf kita. Suhu dingin ini bisa secara instan ya mengusir rasa kantuk dan juga membuat kamu itu lebih segar bugar gitu ya. Terus ketiga, cari sinar matahari dan ruangan terang, jangan gelap. Kalau gelap kamu pasti akan ngantuk dan kamu gak sadar, tiba-tiba kamu seliutan aja gitu kan. Terus bangun-bangun udah jam 1 sama aja gitu. Nah nextnya, konsumsi kafein dan jangan terlalu banyak ya, jangan sampai 10 shot. Ya dilarang ya teman Pro 2, nanti kamu overdosis itu ya. Overdosis kafein jangan, gak boleh, tidak baik. No. Nah, kamu bisa minum kafein atau kopi ya teman Pro 2 di pagi hari ini biar kamu melek gitu ya, gak gampang ngantuk. Terus kelima ini, kamu bisa tidur atau mungkin tidur siang lah, yang secara singkat mungkin sekitar ya 10 menit, 15 menit atau mungkin enggak lebih dari 30 menit lah ya, untuk mengusir rasa kantukmu di pagi hari gitu. Ya kadang kalau udah apa ya, kayak deep sleep gitu ya, padahal cuma 15 menit itu udah langsung bugar gitu kan. Terus nextnya di nomor 6, kamu bisa sarapan yang banyak proteinnya atau kaya protein gitu. Jangan sarapan kebanyakan gula, nanti kamu malah makin ngantuk nanti di jam-jam krusial gitu ya, misalnya di jam 9 atau mungkin jam 10-11 lah, itu jam-jam krusial di mana kamu yang biasanya atau mungkin yang punya diabetes atau mungkin gula darahnya tinggi, kamu pasti cepat ngantuk nih teman Pro 2. Dihindari aja, kalau bisa di jam-jam seperti itu kamu bikin aktivitas yang bikin kamu mikir, pakai otakmu atau mungkin gerak dan lain-lain gitu ya. Jangan kamu diem aja, nanti kamu pasti ngantuk nih. Ketujuh dan terakhir nih teman Pro 2, tetap aktif bergerak gitu. Stretching lah dikit-dikit gitu kan, gak apa-apa. Stretching aja, gak harus olahraga yang berat atau mungkin kayak jumping jack dan lain-lain, push up lah, kalau bisa push up ya ke push up lah, nggak apa-apa gitu kan, sit up lah dan lain-lain gitu, atau mungkin jalan kaki di keliling ruangan atau kemana kayak, atau mungkin naik turun tangga gitu. Jangan berlebihan lah intinya teman Pro 2. So mungkin buat kamu ya, masih ada sekitar 1 jam lagi untuk di sepada ya, aku mau ngingetin kamu, kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98000952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Lanjut bacain teman pro 2 yang udah gabungan ya. Ini ada dari kakak TVR MDHNNFF. Cari kesibukan sih, kalau nggak ngapa-ngapain makin ngantuk soalnya. Benar banget, aku setuju sih. Kadang kita itu harus menyibukkan diri biar nggak ngantuk gitu. Even nggak harus di pagi hari ya, nggak harus kamu habis begadang ya teman pro 2. Entah pun kalau ya jam-jam padet-padetnya gitu kan. Nah, kamu bisa minum kopi atau mungkin jalan-jalan sebentar gitu, biar nggak penat gitu kan. Kadang kalau udah penat itu pasti ngantuk. Serius, bosen itu pasti ngantuk nih teman pro 2. Ya harus mencoba melakukan hal yang apa ya, hal yang beda aja sih. Jangan terlalu fokus pada satu gitu kan. Setidaknya kamu boleh lah untuk refreshing dikit dari pekerjaan kamu gitu kan. Ya contoh kayak jalan-jalan atau mungkin menyapa-menyapa dan lain-lain. Jangan pulang ya. Kamu tinggal ya tiba-tiba langsung pulang gitu kan, gak lucu gitu. Oke, next. Ini ada dari Kak Likyu 23, katanya makan jalan Kak. Oke, baik. Makan jalan, tapi jangan makan sambil jalan ya, gak baik. Tapi makan menurutku bisa aja sih. Kalau misalnya kamu ngantuk makan, oke. Tapi after makannya itu, kalau misalnya kamu kekenyangan, nah itu yang bikin ngantuk lagi, double ngantuk ya. Itu gak baik sih teman pro 2. Ya nyemil aja sih, atau mungkin permen, nah itu bisa. Terus ada lagi dari InBlue1, minum kopi dan langsung kerja. Oke, produktif ya. Produktif banget ya kamu ya. Ngopi, terus habis itu kerja gitu kan, habis itu tidur. Oke. Ini dari Kak Madia yang request lagunya Dewa 19 Kak, yang To The Bone, Electric. Oke, udah aku siapin ya. Thank you banget udah request di pagi hari ini. Tapi kalau kamu mau request lagu favorit kamu ya, nanti di jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request di Pro 2 Hitlist barengan sama siapa? Nanti aja.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser. Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, aku mau bacain ya. Ini ada dari kakak Arah Dan, yang katanya dia minum kopi 2 gelas. Baik, itu kamu gak apa-apa kah? Bagi hari langsung minum kopi 2 gelas gitu, kamu gak kembung kah? Atau kamu gak asam lambung kah? Aku ngingetin kamu ya teman pro 2, kalau kamu belum sarapan, kamu jangan langsung minum kopi yang strong banget ya nanti. Apalagi kalau kamu punya asam lambung, itu jangan ya. Disclaimer dulu buat kamu nih teman pro 2. Misalnya pas perut kosong kamu isi dengan kopi langsung, nah itu pasti bikin mual gitu. Next, ada dari Kak Monica yang katanya, aku prefer gerak dulu sih Kak, biar gak ngantuk, habis itu lanjut kerja. Oke, jadi kamu lebih ke stretching dan juga gerak-gerak dulu ya. Atau olahraga kecil-kecilan saja gitu ya, yang aku bilang tadi. Kayaknya lempar tarkam bagus sih. Apa sih? Kayak jokes bawa-bawa banget, sumpah. Kenapa ya? Oke, next aja deh. Dari kakak Rani nih, yang katanya dia, aku minum kopi kak, habis itu lanjut bekerja biar fresh. Oke, baik, info diterima buat kamu ya kak Rani, thank you. Ini kak Rani request lagunya Daft Punk ya, yang featuring Pharrell Williams, yang Get Lucky ya. Oke, baik, udah aku siapin. Thank you banget ya Kak Rani udah gabungan. Berikutnya dari Kak Brian ya. Halo Kak Brian, udah lama gak mampir nih. Dia katanya, aku nge-gym Kak biar gak ngantuk. Kamu beda ya. Semua orang semua orang ini olahraga kecil-kecilan gitu ya. Kamu tiba-tiba nge-gym gitu. Entah anomali dari mana ini yang tiba-tiba nge-gym. Ya gak apa-apa sih, gak ada salahnya yang nge-gym. Tapi kayak aneh aja. Yang awalnya olahraga kecil-kecilan, stretching atau mungkin jalan kaki, naik tangga, tiba-tiba muncul sesuatu sosok nge-gym. Baik, oke. Ini requestnya dia, lagunya Winner yang every day langsung aja ya teman berdua kita puterin buat kamu di pagi hari ini.

0: yang mantap. Ada sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, hampir jam 10 ya, ini 5 menit lagi kita geser ke santai siang nih. Nah untuk itu Rama pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 kali ini. Dan juga thank you banget yang udah gabungan di Spada kali ini. Anyway, buat kamu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk istirahat yang habis begadang karena nonton Piala Dunia. Dan jangan lupa untuk bergerak sedikit biar gak ngantuk ya di pagi hari ini. So ya udah, ini ada satu lagu untuk penutup deh dari Rama ya. Ada dari Alisha Dira dengan judulnya Kini Sempurna. Bye bye.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Ece Jayanti. Informasi yang pertama, timnas Spanyol resmi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 1-0 atas Argentina di laga final yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Ferran Torres, pemain pengganti yang masuk di babak perpanjangan waktu, tampil sebagai pahlawan kemenangan La Roja lewat golnya di extra time. Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Peluang terbaik datang dari menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membuat timnya unggul, namun upayanya digagalkan Lisandro Martinez dan kiper Emiliano Martinez. Dari dunia bulu tangkis, pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri sukses memastikan gelar juara Daihatsu Japan Open 2026 setelah mengalahkan Kim Won-ho, So Seung-jae. Pasangan Korea Selatan di partai final di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Terkait hal ini, Normal Kartini Syahrir, Dubes Republik Indonesia untuk Jepang, mengapresiasi keberhasilan keduanya. Menurut Normala, gelar yang diraih ganda putra Indonesia menjadi bukti kerja keras atlet bulu tangkis tanah air mengharumkan nama bangsa di ajang internasional.

0: Chipmunk akan kembali ke layar lebar dan film kisah hewan tupai suka bernyanyi itu direncanakan untuk tayang di bioskop pada 2028. Target perilisan film Alvin and the Chipmunk terbaru itu akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 waralaba tersebut. Kabar film baru Alvin and the Chipmunk itu bersama dengan Big Shot Pictures yang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Production selaku pemilik hak cipta. Big Shot yang didirikan Brian Robbins mengakuisisi 25% saham kepemilikan di Alvin and the Chipmunk dan akan mengembangkan proyek-proyek baru untuk waralaba ini. Demikian info Pro 2, aku Eci Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2, kali ini Ece Jenti yang akan nemenin kamu dalam perjalanan memutarkan lagu-lagu rekomendasi kamu pastinya hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, kita tinggalin dulu Bang Bruno Mars karena ada yang udah request ya. Kali ini ada Indira Desi. Indira Desi pengen cerita cinta by Arsi Widianto. Terus ada yang pengen shiny tadi, ada siapa? Kak Cindy Gita. Cindy Gita pengen shiny yang Stand By Me. Ya udah kita putarin bareng-bareng ya. Buat yang belum, tenang aja, masih cukup lumayan panjang waktu kita. Jadi kita enakin aja dengan lagu-lagu enak pastinya.

panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

teman-teman Rubua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Patrio 2 kali ini. Siapa tadi ya yang pengen My Universe sudah aja siapin abis ini. Terus juga ada Satisfy Calvin Harris yang direquest sama Riza Steffi tadi ya. Ya udah langsung aja kita puterin bareng-bareng. We have Satisfy Calvin Harris, tapi sebelumnya ada My Universe dari Coldplay.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

kondisi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.

0: stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita baca ini ada tan gabungan lagi. Ada Cindy yang pengen Shannon yang Haunting. Ini enak banget, jujur udah lama ya banget gak dengerin ini, tapi gak apa-apa. Ada juga Justin Bieber Daisies yang udah dipengenin sama siapa ini? Aranti Diana. Oke, baiklah, langsung saja kita puterin Haunting dulu ya, Shannon, barengan sama Stephen Pasaribu. Abis itu we have Justin Bieber with Daisies.

Oke, ada Jesslyn yang pengen Anggie Carvalho yang remuk, tapi selain itu banyak. Kenapa dia ngintips-ngintips kayak gitu? Ya ampun, ya. Remuknya udah disiapin, terus ada Sad Girls ya dari Bibi Rexha barengan sama Keroyokan lah pokoknya, dari Pururushka. Udah langsung aja kita puterin bareng-bareng di siang hari ini hanya di Pro 2 Hitlist.

Masih bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM. If I could do it, then work on you.

teman Bro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, coba bacain ya. Ya Shiki, pengen diputerin Sandainya by Divki Halif. Tapi tadi ada juga yang pengen Divki Halif ya. Lupa, cuman ada beberapa yang pengen Divki Halif. Eca udah siapin. Ada Sofia Bigsta, katanya Sofia rumah singgah Fabio Asher. Baiklah, langsung kita puterin bareng-bareng ya di siang hari ini. Masih lumayan waktu kita untuk sampai di jam 12. Langsung aja gabungan sekarang juga hanya di Pro 2 Hitlist.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Teman Pro 2 masih di Pro dari Surabaya, kali ini di Muda Kreatif. Eca udah kedatangan tamu seperti biasa, seorang businesswoman atau pengusaha atau wirausahawati gitu ya. Masih muda tapi udah punya usaha yang kece badai. Kita langsung sapa aja, ada siapakah di sana? Ada Kak Linda. Halo Kak Linda. Ini Kak Linda ini adalah owner dari salah satu bisnis kuliner gitu ya,
1: ya
0: yang bisnis kulinernya ini jajanan ataupun cemilan gitu ya.
1: Iya benar.
0: Adalah risol, lebih tepatnya risol sinyonya.
1: Benar, risol sinyonya.
0: Nah boleh deh Kak, ini sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang risol sinyonya, ini risol sinyonya ini dari kapan mulai dibikin sama Kak Linda?
1: Kalau risol sinyonya itu awalnya saya tuh belum keluar ya Kak.
0: Jadi belum awalnya keluar.
1: Maksudnya belum jual di luar.
0: Oh, tapi
1: masih di rumah aja, kayak open PO gitu aja, masih dalam rumah aja, buat orang-orang sekitar aja awalnya.
0: Buat teman-teman, saudara, buat apa gitu ya?
1: Saudara. Cuma basicnya memang saya kan suka masak. Jadi dari dulu kalau masak apa heboh, selalu mengundang teman ke rumah.
0: Oh.
1: Ayo kesini, aku masak ini gitu awalnya.
0: Iya.
1: Terus kemudian coba lah bikin, awalnya tuh aku bikin sosis solo.
0: Oh pertamanya malah bukan risol ya?
1: Bukan untuk dijual, tapi untuk dimakan sendiri, buat cemilan.
0: Lah, tapi sosis solo?
1: Tapi sosis solo, karena anak saya kan suka, bikinlah sosis solo. Ternyata struggle-nya tuh di kulitnya.
0: Oh gitu.
1: Kulitnya terlalu tebel apalah, udahlah gak minat habis gitu kan. Terus habis gitu cobalah bikin risol mayo, iseng-iseng aja, waktu kan sempet viral. Di TikTok kan sempat viral risol mayo itu kan, risol maca segala macam. Cobalah aku bikin cuma buat cemilan sendiri. Cuma ya alhamdulillah kok lumayan, habis gitu jadinya tuh banyak. Akhirnya aku bagi-bagikan lah ke orang-orang sekitar aja waktu itu awalnya.
0: Tester ala-ala lah ya.
1: Dibagi-bagiin aja daripada apa mubazir di kulkas. Lah kebetulan habis gitu, Mbak jualan ya, tetangga saya itu ada yang bilang gitu. Enggak ibu, kalau jualan aku mau pesen 30 awalnya waktu itu.
0: Si sang tetangga sendiri juga belum tahu ya, maksudnya
1: belum tahu.
0: Itu tuh cuman kelebihan aja dicicipin gitu ya. Terus-terus
1: ya akhirnya ya udahlah, ada kesempatan ya coba aja. Cobalah aku jual di tetangga itu tadi. Habis gitu pelan-pelan, kebetulan tetangga saya juga ada pas puasa itu, tetangga saya kayak ada yang jual kayak lauknya aja gitu loh Kak, buat takjil.
0: Oh, pasar-pasar Ramadan yang jual-jual
1: iya,
0: ini.
1: Iya, benar. Cobalah aku masih di risol mayo awalnya. Cobalah aku titip 25, 30. Alhamdulillah selalu habis.
0: Oh.
1: Habis gitu iseng lagi, cobalah rasa coklat lagi. Coba ternyata suami suka, anak suka, teman-teman juga suka lagi. Coba lagi varian rasa. Habis gitu coba lagi bikin yang apa? Ini ayam suwir. Lah ayam suwir itu cobanya lumayan lama sih, kalau yang ayam suwir terus yang lain-lain beef bolognese itu lumayan lama R&D-nya. Kayak berminggu-minggu, berhari-hari gitu Kak. Soalnya kan harus mencari rasa yang benar-benar pas, pas di aku, pas di orang-orang. Jadi kalau bikin ngundang lagi temen, enak enggak? Tapi aku punya standar ini. Kurangnya di mana? Jadi aku tampung nanti aku jadiin satu. Kayak gitu.
0: Yang cukup menantang yang ayam ya.
1: Ayam suwirnya. Cukup menantang karena kalau terlalu pedas enggak semua orang suka pedas.
0: Benar.
1: Kalau enggak dipedesin nanti takutnya rasanya kayak sosis solo.
0: Oh iya benar sih.
1: Nah, jadi kan hampir-hampir mirip itu kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi itu dari teman ini kurang ini, kurang inilah itu awal aku tampung. Habis gitu bikin lagi kayak enggak pas, diganti lagi bolak-balik pokoknya R&D-nya itu Kak. Cuma ya alhamdulillah sampai sekarang menemukan rasa yang pas.
0: Oh. Tapi untung enggak ini ya, enggak putus asa di tengah jalan ya, walaupun berkali-kali gitu kan.
1: Iya, kan aku hobi masak juga kan. Jadi tapi kalau bikin juga enggak banyak, cuma sedikit, satu mangkok. Nanti ada bagian penghabisan soalnya di rumah.
0: Ada yang nampung, tenang aja.
1: Ada yang nampung.
0: Tenang aja.
1: Habis gitu apa? Kok pertama sih di online kan. Terus temanku ada salah satu mamai teman anakku bilang, "Mah, kalau aku jadi reseller boleh enggak?" gitu.
0: Wow.
1: Aku iya ta, aku waktu itu masih belum pede aslinya, Kak.
0: Dulu itu kan, tahun berapa sih kira-kira?
1: Masih tahun ini.
0: Oh.
1: Masih berapa bulan ya? 4 bulan yang lalu paling enggak 5 bulan yang lalu. Apa?
0: Ada yang mau reseller.
1: Akhirnya mau reseller. Oke lah, enggak apa-apa lah dari itu. Apa kakakku jadi reseller, awalnya dari reseller itu Kak. Kakakku jadi reseller, terus temanku jadi reseller. Jadi sehari dari rumah aja dulu itu hampir 200-300an. Habis gitu coba.
0: Udah diambilin reseller-reseller tuh ya.
1: Bener. Habis gitu baru aku ngobrol iseng aja sama suamiku. Gimana lah kita jualan di luar. Coba mungkin saya kan apa ya istilahnya, lingkunganku ini apa ya, kayak kaum mendang-mending gitu loh Kak. Tapi kok banyak yang repeat order. Berarti kan oke, mungkin rasanya enak,
0: cocok
1: atau,
0: gitu ya.
1: Cocok gitu kan. Akhirnya cobalah cari tempat. Cari tempat tuh juga lumayan sulit di daerah Manuan.
0: Ternyata ya, cari tempat pun untuk seorang yang berbisnis itu gak segampang yang dikira ya.
1: Bener. Kita harus
0: sepengalamannya kayak... Kalinda gimana? Maksudnya aku kira orang yang berbisnis tuh tinggal asal ada duitnya, ya udah gitu loh.
1: Ya kalau backupannya banyak, oke Kak.
0: Gimana gimana?
1: Di backup Tuhan. Nggak bisa.
0: Jadi tapi walaupun ada duitnya, tetap dipikir dong. Maksudnya
1: iya,
0: tetap.
1: Benar. Ya cari lokasi pun juga nggak asal. Misal cari pun kalau di daerah mana itu susah loh Kak.
0: Karena apa? Terlalu banyak orang yang jualan juga ya, atau gimana?
1: Kayak,
0: setauku di daerah situ emang banyak.
1: Jadi kosong dikit, besok mau survei misalnya udah keisi. Misal ini ada kosong tapi nggak tahu ini pemiliknya siapa. Misal nemu ada nih mahal, takutnya kita nggak
0: boncos
1: ini,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: HPP-nya gimana ya? Kan harus dipikirkan semua. Cobalah ada satu kosong, apa waktu itu kosong ya Bia? Kosong ya, alhamdulillah sih. Kalau dia tuh boncos apa enggak, coba aja dulu gitu kan.
0: Nekat aja ya, gitu ya.
1: Iya nekat aja. Kalau misal boncos ya udah sebulan aja lah gitu kan. Kalau kita enggak keluar, enggak nekat, enggak tahu juga
0: potensi kita.
1: Akhirnya ya itu cobalah kita keluar. Alhamdulillah hari pertama itu yang beli cuma teman-teman suami tok Kak.
0: Enggak apa-apa baru pertama.
1: Cuma aslinya ya kena mental. Soalnya kan aku baru pertama kan jualan di luar.
0: Bener.
1: Istilahnya kan temanku udah nyobain semua. Terus hari pertama yang beli cuma teman-teman suamiku, itu aku mikir besok siapa ya yang beli? Kan temennya udah beli
0: udah
1: semua.
0: Udah OVT ya.
1: Kan temennya udah beli semua kan. Habis gitu ya wis lah coba lagi. Awalnya cuma bikin 5 box gitu. Ya alhamdulillah sih tiap hari ada aja sampai sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tapi ini Ece penasaran sih Kalinda. Kan jajanan tuh banyak ya. Selain memang anaknya tadi suka sosis solo, tapi tiba-tiba geser ke risol itu, maksudnya jajanan tuh kan beragam macam, ada lemper, ada apalah macam-macam. Kenapa kok udahlah ini aja gitu? Maksudnya risol aja gitu.
1: Aslinya pertama waktu itu karena viral. Terus kedua kita nggak bisa juga jualan asal viral kan Kak. Kita harus cari peluang.
0: Bener.
1: Di daerah situ apa nih yang nggak ada?
0: Gitu. Sempat survei-survei di sekitar sana juga ya?
1: Iya, kan nggak usah survei kan aku tiap hari keliling situ.
0: Jadi
1: kan tahu.
0: Emang akamsi situ ya, akamsi Manuan gitu ya.
1: Dan saya kan suka jajan kan.
0: Jadi iya sih bener.
1: Apa ya yang nggak ada gitu kan? Kebetulan.
0: Onde-onde udah ada.
1: Risol pun ada. Risol pun ada. Cuma memang nggak yang apa ya? Ya mungkin balik lagi ke selera kali ya. Kok coba risol kayaknya karena lagi viral itu sih. Dan aku melihat peluang di sana itu ada. Misalkan di sini ada yang jual. Coba rodok jauh lagi, mungkin rezekinya di situ. Jadi coba aja awalnya itu.
0: Tapi kalau kata orang Surabaya jodoh gitu ya.
1: Iya, mungkin jodoh di situ.
0: Iya, tapi tadi sosis solo ada tantangannya, kulitnya mungkin. Tapi kalau di risol sendiri, Kak Linda ngerasain ada tantangannya enggak?
1: Sama aja aslinya di kulit, Kak. Cuma kan waktu sosis solo kan awal buat kan. Jadi susah di teflonnya. Jadi kan cuma waktu itu kan aku cuma iseng, jadi ya udah nggak tak lanjutin aja daripada ribet kan waktu itu. Cuma lama-lama kok aku makin penasaran. Akhirnya yo cari tahu dari apa alat masaknya, terus adonannya, resep-resepnya, semua yo bolak-balik bikin, gimana caranya nggak gampang sobek, gimana nggak terlalu tebel, gimana nggak terlalu tipis, nggak gampang pecah gitu sih kak.
0: Karena risol tuh apa ya, susah-susah gampang kalau menurutku. Aku nggak bisa bikin risol, tapi maksudnya sebagai penikmat risol kadang ya benar yang dibilang sama Kalinda, ini kalau kulitnya terlalu tebel juga nggak enak. Kalau iya makanya kalau ini isinya begini juga kurang begini kurang begitu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya benar benar. Jadi memang apa ya, harus belajar terus sih kak menurutku ya. Biarpun sekarang masih berjalan ya, cuma aku tetap terus belajar sih apa ya yang harus dirubah. Misal ada yang kadang itu apa ya, kalau di kuliner itu ya, kita tiap hari resepnya ini misalnya, tapi nanti hari ini beda sama yang kemarin biasanya. Biasanya begitu, entah rasanya yang beda, entah teksturnya yang beda gitu. Jadi tiap hari ya kita tetap harus kayak mentelengi ngono loh kak, istilah itu apa ya, sama nggak kak yang awal, konsistensinya itu loh.
0: Takutnya nanti kalau beda pelanggannya nyadar, ya, kok itu jadi begini, kok ya, jadi begitu gitu.
1: Padahal resepnya tiap hari juga kita sama gitu. Cuma ya alhamdulillah sih selama ini ya harus teliti lah istilahnya itu begitu, dari timbangannya, dari resepnya, dari kayak kadar airnya, semua itu benar-benar harus teliti tiap harinya kak. Biar tetap konsistennya itu sama.
0: Iya, biar pelanggan juga nggak ini ya, maksudnya nggak bertanya-tanya kok beda sih, kok apa gitu. Soalnya ya maklum lah kalau nurutin orang Indonesia tuh kadang agak-agak rewel dalam tanda petik gitu kan.
1: Bener.
0: Nggak semuanya, tapi ya beberapa gitu, beberapa, ya kak ya. Nah ini ada yang tanya di line 0819 98952, ada Maria katanya bilang kalau varian kak sekarang udah ada apa aja gitu.
1: Alhamdulillah variannya udah ada 7 rasa.
0: Oh banyak ya,
1: ada 7 rasanya.
0: Apa
1: ada
0: aja tuh kak kalau boleh di spill? Mayo itu mayo, yang pertama kali ya,
1: yang pertama kali. Ada mayo, ada rogut ayam suwir, ada sosis mercon, ini yang varian paling pedes. Terus ada beef bolognese, ada ayam suwir pedas, coklat sama matcha.
0: Oh, yang berbasis pedas ada, manis ada, gurih ada, nah, gitu ya. Bener. Jadi lengkap. Kalau misalnya kamu suka manis ada, suka yang gurih ada, gitu. Tapi yang paling best seller yang mana kak?
1: Best seller kalau manis coklat, karena kan universal.
0: Bener.
1: Kalau yang gurih biasanya yang habis, nggak nentu sih kak. Semuanya favorit. Cuma kadang misal hari Senin duluan habis mayo, nanti hari Selasa duluan habis bolognese gitu. Ya alhamdulillah semua habis sih.
0: Semuanya, ah orang Indonesia mah doyan apa aja sih pada dasarnya.
1: Yang penting medok aja bumbunya.
0: Makanya
1: doyan.
0: Bener. Oke oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi tapi nanti deh kita tanyain. Tapi sebelumnya kalau sekarang ini berarti jualan di luar sama PO juga apa gimana?
1: Enggak, aku sekarang masih jualan di luar aja. Belum menerima PO, belum menerima pesanan, belum bisa kak.
0: Karena kewalahan?
1: Yes.
0: Oke oke oke oke.
1: Belum ini, apa SDM-nya belum memadai lah istilahnya gitu.
0: Padahal awal-awal PO ya.
1: Awal-awal PO.
0: Yang tetangga itu aja tadi PO gitu kan. Jadi untuk sekarang yang pengen PO ditahan dulu ya, karena SDM-nya masih belum ada gitu kan. Nantilah dikabari di resolusinya gitu. Makanya follow dan juga pantengin terus ya resolusinya. Nanti informasi-informasi terbaru bakalan ada di situ,
1: ada
0: ya kak ya.
1: Di situ terus kak.
0: Oke, kita jeda sebentar. Abis ini kita ngobrol lagi. Tetap di sini aja, masih barengan sama Kak Linda. Jadi tetap di Produ FM.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Masih di Produ RRI Surabaya, teman Produ, masih barengan sama Kak Linda, owner dari Risol si Nyonya. Kalau tadi di awal udah sempat bahas banyak banget. Kalau kamu penasaran bisa langsung ke IG-nya Risol si Nyonya ya, Kak ya.
1: Risol si Nyonya.
0: Dan Instagram-nya atau IG-nya sama Risol si Nyonya gitu, sama. Tapi Risol si Nyonya ini nama brandnya dari mana kepikirannya Risol si Nyonya ini BTW?
1: Awalnya itu aku dulu tuh penjual cendol.
0: Oh pernah?
1: Pernah jual cendol.
0: Wow, seger pasti.
1: Cendolnya tuh yang kayak Yoshinoya itu loh, Kak.
0: Oh, tahu.
1: Nah, itu aslinya plesetan dari Yoshinoya ke Sinyonya kan.
0: Oh, gitu. Hampir-hampir gitu. Iya sih, setipe seirama gitu ya.
1: Oh. Habis gitu kan aku apa ngomong kan sama, balik lagi cerita tadi ya, ngomong kan sama suamiku, "Bi, gimana lah kita jualan di luar gitu." Jadi yang ngurusin branding, yang ngurusin merek, yang bikin gambar itu semua suami saya. Jadi dia marketing,
0: merangkap editor, merangkap semua-muanya ya.
1: Semua-muanya dia yang berpikir, yang penting aku keluar, aku ngeredin result, marketingnya terserah kamu.
0: Iya. Marketingnya jalan, tenang aja, nanti dapat komisi. Tapi ini juga di IG aja, apa punya TikTok juga?
1: Ada TikTok.
0: Oh, ada TikTok juga.
1: IG, TikTok, Facebook kita sama semua.
0: Oh, jadi bisa dikepoin di IG, di media sosial Facebook ataupun juga TikTok, lengkap lah ya, lengkap di semuanya. Tapi berarti kalau di TikTok ada video juga berarti?
1: Ada.
0: Ngonten, rutin ngonten Kalinda
1: hari,
0: berarti?
1: Tiap hari harus ngonten.
0: Hampir tiap hari ngonten?
1: Tiap hari.
0: Oh, keren. Tapi emang zamannya kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Setuju ya? Maksudnya era sekarang tuh marketing tuh gak cukup lewat mulut ke mulut, lewat apa gitu, tapi harus semua dilibas gitu ya.
1: Bener, kalau gak gitu kita yang masih terbelakang, Kak, menurut saya ya. Menurutku gitu, jadi ya kita harus mengikuti sih.
0: Berarti Kalinda ini dong, tiap hari itu harus menyisihkan dalam tanda petik ide, kali ini harus ngonten apa ya gitu nggak?
1: Itu bagian dari suami saya.
0: Oh, tinggal diarahkan aja ya?
1: Iya, dia nanti yang mengarahkan.
0: Tinggal saya. Terima jadi ya.
1: Terima jadi, yang penting risalku jadi kalau aku, Kak.
0: Iya. Ternyata ini ya, otaknya beda lagi.
1: Iya, otaknya gitu. Beda lagi. Pusing aku nanti, Kak.
0: Aduh, tapi Kak, kalau ngomongin soal bahan-bahan bikin risol, termasuk isian-isiannya dan lain sebagainya, pernah ngalamin ini nggak? Maksudnya kayak gejolak harga atau apa gitu, tiba-tiba tepungnya naik atau coklatnya naik atau apa gitu, pernah nggak sih?
1: Pernah, yang kapan hari itu loh, Kak, yang Selat Hormuz itu loh.
0: Oh
1: yang
0: iya, yang perang
1: kan
0: ya.
1: Semua naik kan, itu nggak cuma dari packaging ternyata. Ternyata bahan yang packagingnya plastik pun ikut naik.
0: Benar.
1: Lah itu aku ya lumayan pusing, Kak. Kalau misal apa kualitasku aku turunin, aku nggak mau. Karena aku tuh selalu memposisikan aku juga customer.
0: Iya benar.
1: Harga segitu aku juga pengen dapat, kalau bisa lebih dari harga itu kan. Cuma memang waktu itu aku cuma bisa naikin di harga coklat sama maca. Kan awalnya 3.000 jadi 3.500.
0: Oke.
1: Karena harga bahan coklatnya naiknya parah, Kak. Awal dulu mika kan, mikanya kan naik, aku masih normal aja enggak apa-apalah gitu. Kok tambah naik ke coklat, ke bahan-bahannya, yaitu aku baru naikin coklat sama maca aja waktu itu.
0: Jadi pilihannya nggak apa-apa naikin harga gitu ya, asal jangan
1: menurunkan kualitas.
0: Menurunkan kualitas atau ini bahkan beberapa orang ini memusretkan.
1: Ya mengurangi isi kan.
0: Iya.
1: Lah itu aku nggak mau.
0: Itu pilihan dari Risol si Nyonya ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: kebanyakan customer aku kan awal-awal aku bilang, "Kak, maaf, coklatnya naik ya jadi 3,5. Saya kan bahan-bahannya naik gitu kan." Iya, enggak apa-apa, Mbak. Yang penting ojo dikurangin aja. Enggak apa-apa, aku nambah uang. Yang penting jangan dikurangin isinya. Lah dari itu aku yakin wes naik aja.
0: Iya, tapi kalau emang customer udah puas sih, mau berapapun kayaknya dibeli gitu ya.
1: Iya, benar. Alhamdulillah banyak yang repeat order sih, Kak.
0: Ini buat yang belum ngerasain boleh berkunjung kemana, Kak?
1: Ke Manuan.
0: Di Manuan Tengah
1: Manuan
0: pokoknya.
1: Manuan Tengah.
0: Ternyata ada jam bukanya ya?
1: Ada jam 5.
0: 5 sore.
1: Jam 5 sore.
0: Kenapa dipilih 5 sore?

0: aja simpen di freezer.
1: Nyetok bisa langsung dibeli ke sana ya, ditaruh freezer sendiri gitu.
0: Aman kok. Apa? Bisa awet 3 sampai 4 mingguan.
1: Iya.
0: Penting di freezer.
1: Di freezer ya guys, bisa kalau misalnya kamu orang sini terus orang luar kota mau dibawa pulang juga ternyata bisa. Kalau bisa sampai berapa tadi Kak? 3 sampai 4 mingguan mah kalau misalnya kamu keluar kota juga masih bisa ya, gitu. Oke. Baiklah. Nah, ini tadi juga sempat ditanyain pas off air ya, ada dari Binar. Katanya Binar, ini Kak kalau misalnya hobi masak, apa sih serunya memasak gitu katanya?
0: Memasak itu seru, kayak kita ku berekspresi sih menurut kayak misal apa ya, ya seneng aja sih, apalagi kalau misal masakannya habis, iku aku makin seneng sih, makin semangat. Tapi kadang memang ada orang, ya sama sih aku nggak yang sehobi-hobi itu banget yang tiap hari harus masak, enggak. Cuma kalau misal effortku lagi banyak, buat tiap hari aku bisa masak menu-menu bermacam-macam, nanti taruh freezer buat anak disimpan gitu biasanya.
1: Satu hal yang aku kagumi dari orang-orang yang suka masak tuh apa, coba tebak ini, karena kayak idenya tuh ada aja gitu Kak. Iya. Nggak sih. Bener. Kadang tuh kita aja kadang hari ini makan apa itu masih mikir aja gitu kan. Kadang orang masak tuh kok bisa ya, hari ini masak ini, besok masak yang lain lagi, besoknya masak lain lagi gitu.
0: Aslinya kalau aku Kak ya, masak itu gampang. Yang susah itu mikir menunya, Mas. Karena iya ditanyain sih. Anakku Kak masak apa terserah, suamiku Bi masak apa terserah. Terus masak apa?
1: Ya mereka sebenarnya juga malas mikir sih. Terima jadi aja juga gitu kan.
0: Kadang kalau mau tidur, ah besok masak ini enak kayak ya udah baru masak gitu.
1: Tapi kalau misalnya beli di resolusi nyonya gitu, ada minimal pembelian atau sampai maksimal berapa gitu ada nggak sih Kak?
0: Nggak ada sih Kak.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, kita los aja. Tapi kalau misalnya antriannya panjang, mau diborong semua, yo jangan yo sayang.
1: Itu nanti kamu diamuk sama yang belakang-belakangnya. Aduh, janganlah ya, jangan. Gitu. Tapi ini ternyata juga pas aku lihat di Instagram, Seninnya yang libur ya?
0: Iya, tiap Senin kita libur.
1: Oh, tiap Senin libur, tapi Selasa sampai Minggunya los?
0: Los.
1: Oh.
0: Los selama nggak sakit, ay los kan?
1: Iya, selama nggak ada keperluan apa gitu ya?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal pun kita ada keperluan, hari Senin kita jual. Kita ganti di hari gitu. Yang perlu tadi. Gitu.
1: Oh, gitu guys. Jadi apa namanya, belum tentu juga gitu lah.
0: Belum tentu juga. Tapi kalau sekarang enggak sih. Kayak kapan hari kan anakku ambil rapot kan. Jadi aku ganti liburnya di hari Kamis, Seninnya aku jual.
1: Gitu. Dan sekarang ini reseller-reseller dari Kak Linda masih jalan?
0: Kalau reseller sekarang udah enggak sih Kak.
1: Karena udah mungkin kewalahan tadi ya?
0: Iya, karena saya kewalahan. Karena saya juga di WA tuh slow respon kan. Karena kalau udah pegang resell, saya gak pegang apa-apa lagi, HP pun gak pegang.
1: Oke.
0: Jadi ya slow respon banget. Jadi kalau misalnya mau ya langsung aja datang.
1: Langsung aja datang atau bisa dateng PO sendiri?
0: Gak usah, langsung ke lapak aja.
1: Langsung ke lapak ya? Iya. Oke. Jadi memang ini konsepnya siapa cepet dia dapet.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Begitu konsepnya. Jadi nggak usah PO-PO-an gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, nggak ada orang dalam Kak. Kadang tetanggaku pesen loh nggak tega Ika.
1: waduh. Sabar ya jadi tetangganya ya. Tapi juga jangan gara-gara orang dalam pesen gitu enggak. Sekalian jalan ke iya, lapaknya bener. Gitu ya. Biar menghirup udara segar lah gitu.
0: Bener.
1: Aduh, yaudah. Masih ada satu segmen lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Linda. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Oke, gak kerasa hampir 1 jam udah masuk di segmen terakhir. Masih ngobrol-ngobrol sama Kak Linda, owner dari Riso si Nyonya gitu kan. Dan tadi pas sempat ditanya agak-agak riweh dan hanya melayani on the spot alias di lapaknya aja. Itu karena ya memang tiap hari produksinya mampunya segitu gitu ya Kak ya,
1: bener.
0: Dan ini setelah ngobrol-ngobrol ternyata gak pengen nambah pegawai nih biar produksinya di lebih banyak lagi gitu kan. Tapi ternyata kata atau sepengalamannya Kak Linda gak segampang itu gitu ya. Maksudnya gimana sepengalamannya Kak Linda?
1: Ya cari orang itu apa ya Kak ya. Kalau saya soalnya harus benar-benar orang yang dipercaya sih. Dan yang apa ya kayak satset buat gitu loh Kak. Ya. Dan memang orang itu sudah terbiasa di dapur. Takutnya kalau gak terbiasa dia bengong ngapain ini ngapain gitu kan. Soalnya kan saya juga gak bisa ngawasin. Aku biasanya soalnya tiap hari saya juga terjun langsung bikin. Kalau aku gak bikin berarti ya libur semuanya. Gitu. Jadi kalau cari orang ya apa ya yang dipercaya aja sih Kak. Susah-susah gampang kan cari orang yang dipercaya itu.
0: Iya.
1: Soalnya aku anggap Rizali kan anakku, bagaimana dari kecil dia bisa besar, jangan sampai di apa ya dirawat sama-sama lah intinya kayak gitu.
0: Itulah sampai sekarang ya ini ya, ya limited edition.
1: Edition benar.
0: Limited edition, sehari bisa habis sampai berapa Kak?
1: 700-an Kak, alhamdulillah.
0: 700-an piece ya.
1: Pieces.
0: Dan itu tapi itu udah ngebut banget itu. Maksudnya 3 orang ya yang di dapur ya?
1: Iya, 3 orang.
0: 3 orang menghasilkan 700 pieces dalam hanya waktu pagi sampai siang sampai sore. Wah, itu ngebut banget itu Kak.
1: Ngebut banget.
0: Ya. Bener ya ngebut banget ya.
1: Iya, tiap hari ngebut.
0: Karena jam 5 udah harus ada di lapak
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, benar jam 5 udah ada di lapak.
0: Dengan beragam apa namanya? Rasa, dengan beragam varian
1: iya,
0: maksudku.
1: Iya, benar.
0: Oke. Dan pengen nambah varian atau pengen nambah ini Kak? Coba cemilan yang lain gitu enggak? Kalau minuman kan tadi udah pernah katanya. Jajanan yang lain gitu.
1: Pengen sih Kak, di otak ini juga terus berputar. Tapi kan kembali lagi
0: terbatas ya.
1: Terbatas dan saya masih pengen membesarkan Rizal dulu.
0: Entah
1: fokus itu dari kuantitinya, entah itu dari rasanya, entah itu mungkin cabangnya di mana-mana ya. Masih belum tahu sih.
0: Masih fokus di Rizal ya intinya ya.
1: Masih fokus di Rizal intinya.
0: Kalaupun ada ide ya nanti varian lain mungkin yang dibanyakin
1: mungkin,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi udah kepikir belum varian-variannya belum?
1: Ada sih Kak. Dan itu harus R&D lagi sih.
0: Sih.
1: Nah, untuk R&D itu kan butuh waktu. Lalu kalau enggak Senin enggak libur.
0: Tapi gitu ya. Emang orang usaha tuh ada yang bilang enak enggak enak ya. Maksudnya kayak liburnya bisa ditentuin sendiri gitu kan. Tapi ya gitu, kalau misalnya udah kayak gini udah agak-agak wah R&D-nya kapan, aku istirahatnya
1: iya,
0: kapan
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener Kak, bener banget. Pembagian waktunya, manajemen waktunya sih. Itu yang kalau libur gini kan mager, pengen tidur, nyatanya enggak ada aja.
0: Ada aja, harusnya libur malah ke pemuda gitu kan. Iya kan, bener gitu. Seru-seruan gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, seru-seruan.
0: Tapi ini ada yang tanya tadi, sebentar aku buka lagi. Nah ini dari Lala. Kalau dari Lala sih katanya Kak, gimana cara ngerawat customer versi kakak gitu?
1: Yang penting pelayanannya Kak ya, jangan judes menurutku ya.
0: Ini yang kadang di beberapa orang tuh masih ada yang kayak gini.
1: Hitungannya Kak ya, saya kan kerja dari pagi. Dari anak-anak berangkat sekolah, saya kalau di rumah udah duduk gak berdiri-berdiri. Kecuali makan sama ke kamar mandi. Fokus di situ, habis itu kan ngelapak. Kalau di lapak saya berdiri gak duduk-duduk kan ya Kak. Capek, kalau dibilang capek. Cuma gimana caranya kita harus senyum, harus ramah sama customer.
0: Hitungannya itu udah termasuk lelah loh.
1: Iya benar.
0: Pagi masak, apa segala macem. Terus harus berangkat ke lapak, terus harus melayani pembeli. Itu capek loh, maksudnya lelah gitu loh Kak.
1: Iya benar.
0: Berarti dibawa, harus memanajemen biar gak mencureng gitu loh maksudku.
1: dibawa happy aja sih kak.
0: Gitu ya.
1: Maksudnya oke lah, prosesnya kan kita dari pagi sampai siang. Mm-mm. Cuma yang tak ingat waktu ngitung uangnya lah kak. Biar happy aja gitu loh.
0: Itu yang paling utama ya.
1: Iya
0: paling utama itu. Di saat lelah ingatlah pahlawan-pahlawan nasional kita gitu kan. Iya sih itu yang paling mujarab ya.
1: Iya benar. Apa ya, anggap aja customer itu uang kita. Jadi kan ya harus ramah dong.
0: Bener.
1: Kita kan ya biarpun risol saya murah, tapi ya kualitasnya gak murahan lah kak ya. Tapi gimana caranya customer tetap beli terus. Dan bisa dinikmati dari kalangan semuanya, dari atas, menengah, ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas gitu kan. Jadi ya harus ramah sih. Selain rasa, menurutku pelayanan, senyum, sopan, santun.
0: Nah,
1: itu sih menurut saya.
0: Itu cara ngerawatnya ya. Ya kalau ini tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya sumbu pendek ya itu beda lagi ya Lala ya.
1: Benar.
0: Aduh
1: bener.
0: Ya ampun.
1: Kadang kan customer waktu nungguin gorengan kan udah antri di apa pilih menu, habis gitu kan antri nunggu gorenganku kan. Kadang orang kayak bete di mana. Kadang aku ajak ngobrol. Dari mana ini, kak? Rumahnya di mana? Kadang gitu.
0: Ini yang beli aja sampai sumpek gitu ya, maksudnya nungguin gitu ya?
1: Iya nggak tahu ya sumpek apa enggak. Cuma kan kalau saya memposisikan ke mereka mungkin udah antri menu, terus antri masak, gitu
0: ya,
1: kan,
0: bener.
1: Antri goreng. Cuma ya di sela-sela itu kadang aku ajak ngobrol. Biasanya kayak ada kan anak-anak yang masih SD gitu kan, itu lebih gampang dibikin bercanda.
0: Oh.
1: Jadi kalau dia mood ketawa, mood jadi naik kan kak.
0: Bener.
1: Nah jadi ya itu interaksi.
0: Nah.
1: Interaksi aja.
0: Bener. Apalagi Risol Sinyonya kan melayani berbagai macam customer dari berbagai macam umur dan latar belakang ya.
1: Muda, anak-anak, cowok, cewek, semuanya ada. Kadang diajak ngobrol. Cuma ya harus lihat orangnya senyum enggak, jangan orang lagi bad mood, lagi becureng ngono diajak ngomong ya ojo, Kak. Takut.
0: Tambah lah pasti Mbak Iki.
1: Iya. Kadang lah orangnya nungguin sambil senyum baru. Rumahnya di mana, Kak? Tahu Risol dari mana? Awal-awal dulu aku mesti tanyain, Kak. Rajin tanya. Kakak tahu Risol dari mana? Dari TikTok, Mbak, gitu.
0: Oh,
1: keluar ya, Kak? Masih apa ya, Kak? Gitu ya. Ajak ngobrol gitu. Sering sih aku interaksi kayak gitu sama customer. Jadi biar enggak bosan aja mereka.
0: Iya, dua-duanya biar enggak bosan juga ya, dari bener. Sisi penjual ataupun pembeli, dari sisi pembeli.
1: Bener.
0: Biar fun aja ya, gitu. Bener. Gitu guys, jadi ya itu tadi. Tapi yang paling utama benar sih, aku setuju sama Kak Linda, ingat para pahlawan nasional. Aduh ya ampun
1: bener.
0: Aduh gak kerasa udah mau jam 1 guys. Ini kita jangan nahan-nahan orang yang lagi libur ya. Tapi boleh tapi boleh deh Kak, ini promo atau apa gitu. Boleh Risol Sinyonya, pesan-pesan promo buat Risol Sinyonya. Kalau misalnya pengen nyobain di mana dan lain sebagainya. Okay. Boleh.
1: Yang mau nyobain Risol Sinyonya ada 7 rasa, ada gurih, manis, asin, creamy, umami, semuanya lengkap. Di Manuan Tengah sebelahnya Alfamidi, biasanya kita buka jam 5 sore sampai habis kak. Tapi kalau jangan terlalu malam, biasanya jam 7, jam 8 udah habis sih kak.
0: Nah.
1: Jadi mending kalau misalnya antri pun sebentar kok, gak lama kok antrinya.
0: Gak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu malam, terus juga nggak usah terlalu negatif thinking sama penampakan di IG ya yang kayaknya panjang gitu, tapi cepet gitu
1: kok, cepet. Karena kan goreng risol itu cepet, yang penting minyaknya panas, cuma 1 menit aja udah angkat. Gitu aja. Biasanya itu yang bikin lama itu kalau misal di depan orang antri tuh ada yang beli langsung berapa piece gitu loh kak,
0: banyak ya.
1: Langsung beli yang banyak kan biasanya kapan hari tuh kayak ada just tip. Nah, kita juga nggak belum menerima just tip pun juga antri. Lah itu yang di belakang pasti bete itu.
0: Ya harus sabar lah ya, sabar. Gitu karena ada yang datang lebih duluan. Bener. Gimana cuma, dong?
1: Kalau just tip itu biasanya frozen, jadi nggak antri di penggorengan. Biasanya cepet. Tapi kalau misalnya aku kosong, aku juga ikut melayani kok.
0: Gitu guys.
1: Jadi jangan sedih ya teman-teman Pro 2 FM. Jadi antrinya aku nggak lama kok. Kita cepet aja pelayanannya. Yang
0: bener.
1: Penting sabar.
0: Sabar. Tapi yang nyobain hari ini nggak bisa gak karena bisa. hari ini libur, jadi besok aja.
1: Besok Selasa sampai hari Minggu jam 5 sore di Manuan Tengah sebelahnya Alfamidi.
0: Oke deh, udah lengkap pokoknya kalau penasaran rasanya kayak gimana, langsung cus ke sana aja ya, Kak.
1: Langsung cus ke sana aja.
0: Oke. Terima kasih Kak Linda, kasih sudah berbagi. Wah, banyak banget hari ini berbagi ilmu, inspirasi, berbagi cerita, banyak deh pokoknya. Terima kasih sekali lagi. Semoga resolusi nyonyanya semakin lancar jaya, sukses,
1: amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Dan ditunggu kabar-kabar selanjutnya pokoknya.
1: Oke.
0: Baiklah, itu tadi teman Perudua ngobrol-ngobrolnya Eca barengan sama Kak Linda, owner dari Risol Sinyonya. Semoga bermanfaat buat kamu, langsung dikepoin media sosialnya kalau penasaran. Dan semoga bisa menginspirasi kamu semuanya. Tetap di sini aja di Perudua FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ngingetin buat masa depan kamu.
1: Lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

Oke, teman Pro 2, kali ini Echa balik di e-corner. Echa bakal ngasih informasi seputar dunia olahraga ya. Udah Echa siapin, tenang aja. Duduk anteng sambil menikmati mungkin apa yang sedang kamu kerjain sekarang, oke? Okay?

ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Okay, teman Pro 2, ini masih ngomongin tentang Piala Dunia walaupun udah berakhir ya kemarin gitu kan, dengan pertandingan partai puncak yang dimenangin sama Spanyol, tapi serba-serbinya masih tetap ada nih. Jadi ada kabar Unai Simon ini kan memang terpilih sebagai kiper terbaik dunia di Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Spanyol juara setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final kemarin. Dan trofi Piala Dunia, penghargaan kiper terbaik, itu jadi pencapaian tertinggi buat Unai Simon sebagai pesepak bola. Unai Simon merupakan pemain dengan beragam koleksi gelar sejak muda. Kiper jebolan Akademi Athletic Bilbao ini pernah juara Piala Eropa U19 dengan timnas Spanyol di 2015 dan Piala Eropa U21 tahun 2021 ya. Meski jadi andalan Spanyol, di kelompok umur Unai Simon baru dapat tempat sebagai kiper utama di Bilbao di tahun 2018 atau pada saat dia berusia 21 tahun. Kesempatan Unai Simon jadi andalan Bilbao didapat setelah Kepa Arrizabalaga pindah ke Chelsea dan Yago Herrerin cedera. Sejak itu posisi Unai Simon gak tergantikan, dan Unai Simon dapat panggilan timnas Spanyol oleh pelatih Luis Enrique pada September 2020 di UEFA Nations League. Hanya saat itu dia masih jadi cadangan David De Gea. Dan debut Unai Simon ini di timnas Spanyol terjadi dalam laga persahabatan melawan Belanda, dan posisi kiper utama La Furia Roja langsung dikunci Unai Simon. Dan selepas Enrique mundur setelah Piala Eropa 2020, kiper utama Spanyol tetap milik Unai Simon. Terlebih lagi pengganti Enrique adalah Luis de la Fuente, pelatih yang begitu mengenal Unai Simon. Banyak pemain terbaik, tapi ya dipilih terbaik dari yang terbaik. Congratulations deh buat Unai Simon.

Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.

Masih di periode RRI Surabaya, guys. Kapten timnas Spanyol, Rodri, terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Rodri dapat Golden Ball atau bola emas setelah performanya yang konsisten di pesta olahraga 4 tahunan Piala Dunia 2026. Dan pemain jebolan Atletico Madrid ini tampil bagus ya pada saat Spanyol ngalahin Argentina 1-0 di laga final Piala Dunia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Rodri nggak mencetak gol tapi ketenangannya ngasih keseimbangan yang diperluin buat tim. Dan gelandang kelahiran Madrid ini selalu dimainkan oleh pelatih Luis de la Fuente sejak fase grup. Dan ini nunjukin betapa besarnya kontribusi pemain Manchester City itu atas sukses yang diraih sama Spanyol. Pemain berusia 30 tahun ini menunjukkan kelasnya sebagai gelandang bertahan jempolan, dan Rodri memperlihatkannya dengan meraih sejumlah gelar ya di timnas dan juga klub. Sekali lagi selamat buat Rodri.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, Spanyol kan berhasil jadi juara ya. Tahu nggak kira-kira seberapa besar hadiahnya? Yang ini sih pasti besar ya. Spanyol akan mengantongi dana sebesar 50 juta US dollar atau setara dengan 897,5 miliar rupiah. Alias, yaudah lah ya, dibulet-buletin aja 900 miliar. Dibulet-buletin. Setelah meraih gelar Piala Dunia 2026, La Furia Roja, kampion Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina gitu kan, sebagaimana pengumuman FIFA di April 2026, juara Piala Dunia edisi ke-23 ini akan dapat hadiah besar sekitar 50 juta US dollar atau kalau dirupiahin 897,5 miliar. Ya udah, seperti yang saya bilang tadi, dibuletin aja. Dan ini angka yang fantastis dibanding edisi sebelumnya. Dalam Piala Dunia 2022 misalnya, Argentina tuh dapat 655 miliar. Oh, jauh banget ya. Artinya ada peningkatan hadiah sebesar 8 juta dolar dari edisi sebelumnya. Gak hanya tim juara, runner-up terbaik, peringkat ketiga juga keempat juga dapat hadiah. Buat runner-up itu dapat 33 juta atau senilai 592 miliar rupiah. Peringkat ketiga, Inggris dapat 29 juta. Atau ya gak beda jauh, dapat 520, terus Prancis dapat 484 miliar rupiah. Ya. Tapi dibandingkan duit sih, kalau menurut Aja prestisnya ya, ya duit juga iya sih. Tapi maksudnya kayak prestis atau gengsinya itu loh yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditukar dengan apapun ya, nggak sih teman Pro 2. Ya udah, kalau sama mana-mana di jam 14 maksudnya, kok jadi 4 kan masih lama. Di jam 2 alias pukul 14.00 aja masih tetap nemenin kamu, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di Pro FM RRI Surabaya, teman Pro 2, kalau ngomongin soal Argentina yang kalah kemarin, ini sebenarnya bukan dia doang yang kalah, bukan Argentina doang maksudnya. Tapi ada kabar dari Drake pun sama kalahnya setelah dia bertaruh 1,5 juta US dollar atau setara 27 miliar rupiah untuk Lionel Messi. Ngebawa pulang trofi pas melawan Spanyol. Drake mengunggah taruhannya untuk Argentina di media sosial. Coba dicek, dan dia bertaruh Argentina bakal menang lawan Spanyol dalam 90 menit. Dan itu bukan taruhan pertama Drake untuk Argentina ya. Jadi diberitain sama New York Post, ini jadi dukungan Drake kedua untuk Argentina di Piala Dunia. Tahun kemarin, maksudnya Piala Dunia kemarin 2022, dia bertaruh 1 juta dolar untuk kemenangan Argentina lewat taruhan 3 area yang mengharuskan mereka untuk meraih kemenangan dalam 90 menit. Tapi tahun ini ya tahu sendiri, Spanyol yang menang gitu. Wah, gak tahu deh. Ini kan kalau udah kalah kan gigi jari ya, jadi gak usah ditiru-tiru deh betting-betting kayak gini. Oke.
3: FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Oke, masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, kabar dari Christopher Nolan yang ngaku kalau dia bakal butuh waktu bertahun-tahun ya, setidaknya 3 tahun untuk kembali menggarap film setelah dia menyelesaikan dan menayangkan The Odyssey. Dan menurut Nolan, ini terjadi karena dia kayak udah mengerahkan seluruh kerja keras kemampuannya untuk menggarap film The Odyssey itu ya. Dan Nolan bilang kalau salah satu aspek menantang dari penggarapan dari Odyssey adalah bahwa film ini sepenuhnya difilmin dengan kamera IMAX. Dan meski The Odyssey menjadi film dengan produksi yang melelahkan, Nolan gak menginginkan cara lain dalam menggarap film itu ya. Dan pada saat ngobrol dengan wartawan, Nolan bilang studio perlu berhenti bermain aman dengan film blockbuster mereka karena penonton tuh kangen sama sesuatu hal yang baru gitu, teman Pro 2. Sesuatu hal yang baru tapi benar-benar menguras tenaga ya. Sehat-sehatlah ya Om Nolan.

waktunya kentongan. Teman Pro2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Oke, teman Perludem, enggak kerasa udah mau jam 3, itu artinya Cah harus signing off there dulu. Abis ini bakal ada sore ceria ya. Jadi tetap di sini aja. Di Pro 2 RR Surabaya. Insyaallah besok ketemu lagi. Have a nice day.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolution Guard Corps atau IRGC menyatakan dua kapal tanker minyak meledak dan tidak dapat melanjutkan perjalanan saat berusaha melintasi jalur pelayaran yang disebut tidak aman di selatan Selat Hormuz pada Senin dini hari tadi. Melansir dari Anadolu, IRGC menyebut kedua kapal itu mencoba menggunakan jalur tersebut karena mendapat tekanan dan paksaan dari militer Amerika Serikat. IRGC memperingatkan jalur tersebut tidak akan aman bagi kapal yang mengangkut pupuk, minyak maupun gas selama agresi Amerika Serikat masih berlangsung di kawasan tersebut. Militer Amerika Serikat juga diminta bersiap menghadapi serangan balasan atau tindakan yang disebut IRGC sebagai pelanggaran ilegal. Sebelumnya, United Kingdom Maritime Trade Operation melaporkan sebuah kapal terbakar sekitar 8 mil laut atau sekitar 14,8 km di sebelah barat laut Qumzar, Oman. Teman Pro 2, Konferensi AI Dunia atau World AI Conference 2026 dan pertemuan tingkat tinggi tentang tata kelola AI global ini dibuka di Shanghai, China pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah atau AI Partnership for a Brighter Future, acara ini mencakup 6 bagian, yaitu konferensi dan forum, pameran dan demonstrasi, penghargaan dan kompetisi, pengalaman aplikasi, inkubasi, inovasi, serta daya tarik talenta. Untuk pertama kalinya, luas area pameran melampaui 1.000 meter persegi. Dengan lebih dari 1.100 perusahaan berpartisipasi, panitia penyelenggara menyatakan juga bahwa para peserta pameran akan menampilkan lebih dari 3.000 produk dan teknologi dengan lebih dari 300 produk melakukan debut globalnya. Informasi terakhir teman Pro 2, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil menemukan satu spesies baru ikan gobi udang atau sip gobi di perairan Banyuwangi, Jawa Timur yang diberi nama Tomiyamisiti oriens spinov. Melalui keterangan di Jakarta pada hari ini, peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Kunto Wibowo, mengatakan penetapan spesies baru tidak hanya didasarkan pada satu metode, melainkan melalui pendekatan taksonomi integratif. Kunto juga menjelaskan ikan ini memiliki ciri khas berupa 5 bercak jingga terang besar di sepanjang tubuh, bercak kuning kecil pada bagian kepala, serta 2 filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan yang membedakan dari spesies lain dalam genus yang sama. Ia menerangkan nama Oriens diambil dari bahasa Latin yang berarti timur atau matahari terbit. Penamaan tersebut terinspirasi oleh warna jingga cerah pada tubuh ikan sekaligus mengacu pada Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: sore kamu gak sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari ini? Ada yang masih ngantuk? Bentar lagi pulang kok ya. Nanti kalau udah pulang, bisa deh dipuas-puasin buat tidur ya, teman Pro 2 yang ngerasa habis begadang buat nonton final Piala Dunia 2026. Ada sore ceria di sini bareng sama aku Dewi Anor yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Aku harap kamu tetap happy walaupun tim kebanggaan kamu harus menjadi juara 2 gitu ya, teman Pro 2. Enggak apa-apa. Yang penting kamu udah ikutan mendukung, mendoakan juga. Yang penting udah mendapatkan yang terbaik aja udah alhamdulillah, teman Pro 2. Ya udah, aku temenin kamu bareng sama lagu-lagu yang asik, yang enak tentunya di kesempatan sore hari ini sembari menikmati panasnya kota Surabaya.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia Global Geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

berdua, Yovie Bianto dan Ran ya. Cukup sudah kalau kamu ngerasa lagi sedih banget hari ini atau bahkan lagi senang-senangnya gitu ya. Boleh bersenang-senang, tapi ingat kalau ngantuk tidur teman berdua. Cuman ya, di hari ini tuh memang cukup panas kota Surabaya. Panas banget, nyengat panasnya teman berdua. Cuman jalanan tuh kayak santai-santai aja. Ini kalau dari aku barat ke pusat ya teman berdua. Aku jelasin lagi, barat dari pusat. Tidak ada sedikit kepadatan yang biasanya terjadi di hari Senin gitu loh ya. Benar-benar kayak lengang, santai gitu. Kenapa? Kok tumben? Terus aku inget, oh kan semalam atau dini hari tadi tuh banyak yang habis nobar gitu ya. Kemungkinan pada meliburkan diri. Kalau nggak gitu kegiatannya diganti nih nanti sore sampai ke malam hari ya kan. Jadi jalanan memang agak sedikit lengang karena orang-orangnya lagi pada istirahat semua, ngantuk semua teman berdua. Betul, kalau memang ngantuk udah jangan dipaksa untuk berkeliaran atau berkendara teman berdua ya, bahaya juga. Nah aku baru ngomong kayak gini ya, terus adalah muncul informasi kalau di area atau di sekitaran jalan Simpang Simokerto Kapasan ya, ada truk yang lagi leha-leha alias terguling teman pro 2 yang akhirnya menyebabkan kepadatan lalu lintas ya di sekitaran Simpang Simokerto hingga ke Kapasan teman pro 2. Masalahnya si truk ini yang lagi geletak itu tuh pas di perempatan dari arah Simpang Simokerto begitu ya. Yang mana ini juga akhirnya menjadi kepadatan atau kemacetan yang terjadi di sekitaran situ teman pro 2. Setelahnya traffic light begitu ya, maka dari itu macetnya juga bukan main nih siang-siang teman pro 2. Ada yang menginformasikan bahwa katanya berbeloknya agak sedikit tajam begitu ya, agak sedikit kenceng si truknya ini teman pro 2. Tapi belum ada informasi lebih lanjut begitu ya penyebab truk ini terguling karena apa. Jadi aku harap kamu yang akan melintas ke sekitaran Kapasan, Simpang Simokerto, apalagi akan mengarah ke Kenjeran dan sekitarnya gitu ya, mungkin bisa cari alternatif lain dulu teman pro 2 supaya kamu gak kejebak macet gitu ya. Karena kabarnya sampai saat ini truknya ini belum dikembalikan untuk berdiri gitu ya. Jadi masih terguling, masih dalam posisi terguling, jadi masih juga belum ada penanganan terkhusus begitu. Kalau kamu punya update terbarunya, boleh update aja ke WhatsAppnya Pro 2 FM ya di 081-98-952. Buat kami lagi on the way juga, kemanapun hati-hati di jalan.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

PA Benowo di Kecamatan Pakal ya. Itu terjadi pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat, Temam Pro 2. Nah, memang semalam tuh sedang dicari-cari nih, dari mana asal muasalnya si api ini kok bisa tiba-tiba membakar TPA Benowo, Temam Pro 2. Walaupun memang cuman beberapa jam saja api ini memang sudah bisa padam begitu ya. Khususnya untuk padamnya sendiri pada pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian masih dipantau juga hingga pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat hingga kondisi dinyatakan benar-benar kondusif. Nah, hari ini petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya memberikan informasi ya, menduga kalau api yang membakar tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo semalam itu tuh disebabkan oleh flare supporter sepak bola yang sedang menyaksikan pertandingan Persebaya semalam di GBT Temam Pro 2. Kepala Bidang DPKP Surabaya M. Rohim itu juga mengatakan ya, kalau dugaan itu muncul karena ada pertandingan Persebaya melawan PSIS Semarang yang berlangsung di Gelora Bung Tomo GBT ketika kebakaran itu terjadi. Jadi menurut tim DPKP juga, alang-alang yang ada di sekitarnya Stadion GBT itu terbakar flare dari supporter. Kemudian apinya itu diduga terbawa angin hingga ke sisi selatan TPA Benowo, Temam Pro 2. Akhirnya terjadilah kebakaran yang cukup besar kalau dilihat dari video-video yang beredar begitu, Temam Pro 2 ya. Memang cukup besar sekali api yang membakar TPA Benowo begitu. Cuman kerennya lagi DPKP ini segera menindaklanjuti kebakaran tersebut, makanya cuman beberapa jam saja api sudah bisa dipadamkan begitu ya. Dan Rohim juga mengimbau akhirnya kepada masyarakat untuk tidak bermain flare ataupun api apapun ya, dalam bentuk apapun di sekitaran TPA yang ada di seluruh Surabaya, karena ada banyak benda yang mungkin mudah terbakar juga ketika tersulut api. Tapi ya Temam Pro 2, kalau aku sih kayak tersulut emosi gitu ya. Jangan coba-coba main api di tempat-tempat yang rawan sekali terbakar ya Temam Pro 2. Apalagi ini masih dalam musim kemarau gitu ya, masih garing-garingnya. Hujan sudah tidak nampak beberapa minggu ini. Jadi diharapkan jangan mencoba-coba bakar-bakar sesuatu, bakar sampah apalagi gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran, karena beberapa hari ini juga masih ada permasalahan-permasalahan kebakaran-kebakaran yang terjadi ya di kota Surabaya. Walaupun memang penyebabnya banyak, tapi kalau bisa kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran yang bisa melahap banyak hal begitu, Temam Pro 2. Kalau kamu takut tersulut api atau tersulut emosi, jangan cari gara-gara Temam Pro 2 ya. Carinya Pro 2 FM aja, karena dijamin gak bakal bikin kamu emosi, tapi bikin kamu happy.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, aku harap kamu gak usah kemana-mana ya. Karena di jam 4 sore nanti aku bakal ngenalin satu program baru nih di Pro 2 FM RRI Surabaya. Ini khususnya buat kamu yang pengen banget belajar tentang bahasa Inggris atau yang pengen mendalami tentang bahasa Inggris gitu ya. Terus juga pengen tahu begitu bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang cepat dan benar ya. Nanti kita bakal bahas ya di English Corner. Seseru apa? Pokoknya kamu nanti ikutin selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 sore di Sore Ceria Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Welcome to Pro 2 English Corner.
2: Halo teman Pro 2, welcome to Pro 2 English Corner. Masih bareng sama aku Dewi Anora. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng anak muda inspiratif yang ternyata udah punya pengalaman belajar jauh, bukan ke negeri Cina lagi teman Pro 2, tapi sampai di Korea Selatan. Sekaligus kalau kamu pengen belajar tentang bahasa Inggris, ini suhunya. Ada Resviana Irani, dia ini English Tutor di RAF English Academy. Selamat sore Resvi.
3: Halo, selamat sore. Thank you for having me.
2: Ah, nice to meet you.
3: Nice to meet you.
2: Oke, oke, Re. Enggak, tapi tenang aja. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, yang cukup mendalam tentunya bareng sama Resvi begitu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau tanya-tanya sama Resvi, boleh juga langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM 081908952 atau DM di Instagram kita di @pro2rrisby. Resvi, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang dunia Inggris begitu ya, Inggris nggak tuh. Boleh dong kenalan dulu sama teman Pro 2, mungkin bisa cerita dikit-dikit begitu ya, Resvi ini orangnya seperti apa sih gitu. Terus juga apakah memang seseru itu belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Silakan Resvi.
3: Okay, thank you for the opportunity. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, Pro 2 ya. Perkenalkan, saya Resviana Irani, biasa dipanggil Resvi aja supaya lebih akrab gitu ya. Saya baru saja lulus dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA. Baru mau wisuda nanti bulan Agustus.
2: Oh, congrats.
3: Oh, thank you.
2: Keren loh.
3: Dan terkait dunia bahasa Inggris gitu ya, emang pada awalnya juga saya sebenarnya gak terlalu kepengen masuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata ini justru yang membawa banyak sekali opportunity di hidup saya selama 4 tahun terakhir gitu. Dan kalau dibilang orangnya seperti apa, saya cukup aktif selama perkuliahan mungkin ya. Kita cerita 4 tahun terakhir terkait perkuliahan itu, saya sempat menjadi volunteer atau hospitality volunteer di Office of International Affairs di UNESA atau kantor urusan internasionalnya UNESA gitu. Jadi saya volunteer yang biasanya itu menemani, menjemput, mendampingi tamu-tamu mahasiswa atau profesor dari luar negeri yang datang ke UNESA, seperti itu. Jadi saya menemani dan juga membersamai mereka selama kegiatan sampai mereka pulang biasanya. Selain itu saya juga aktif berpartisipasi menjadi fungsionaris Formadiksi, itu organisasi untuk mahasiswa di UNESA yang dapat beasiswa dari pemerintah, seperti
2: gitu.
3: Iya. Selain itu saya juga sering ngajar les private gitu, bahasa Inggris sejak semester 3 dari anak SD sampai SMA kayak gitu. Jadi skill mengajar bahasa Inggrisnya juga tetap saya apa ya, saya usahakan gitu.
2: Usahakan tetap ada begitu ya. Oke, berarti memang memang sudah menjadi mahasiswa yang super aktif ya dari semester pertama nih sepertinya ya.
3: Super aktif sih mungkin nggak tahu ya, mungkin aktif tapi kayak super aktif mungkin ada yang lebih aktif dari saya
2: Tapi memang ikut kegiatan sana sini gitu kan anaknya.
3: Alhamdulillah Allah gitu, bisa dikatakan seperti itu.
2: Nah kalau sekarang nih kamu punya kesibukan apa Resvi, selain mungkin akhirnya bisa menjadi English Tutor ya di RAF English Academy gitu, ada kesibukan lain kah?
3: Iya, selain di RAF English Academy untuk saat ini, pastinya kalau kemarin itu sempat mempersiapkan untuk wisuda kayak gitu, untuk menyelesaikan terkait skripsi dan artikel. Karena kan kalau mau wisuda harus menyelesaikan administratif staffnya dulu gitu, jadi lebih sibuk ke situ selain menjadi tutor. Dan untuk saat ini masih mempersiapkan wisuda aja sih gitu, sama menjadi tutor di RAF English Academy, karena memang kebetulan RAF English Academy adalah English courses online English courses yang saya dirikan bersama dua teman saya lainnya.
2: Jadi kamu yang mendirikan sendiri sebenarnya ya?
3: Ada foundernya, saya bisa dikatakan co-founder atau co-founder kedua juga bisa kayak gitu.
2: Turut andil juga dari RAF English Academy begitu. Iya. Wah keren banget teman Pro 2. Ini berawal dari apa sebenarnya kok tiba-tiba suka belajar bahasa Inggris, kemudian berani masuk pendidikan bahasa Inggris ya? Gitu kan. Kemudian sejak kapan akhirnya belajar bahasa Inggris deh gitu? Apakah sejak mulai masuk UNESA atau bahkan enggak sebelumnya juga udah belajar gitu? Sejak kapan sebenarnya, Res?
3: Sebenarnya kalau tertarik dengan bahasa Inggris dan terbuka kalau bahasa Inggris itu hal yang penting untuk dimiliki seorang gitu, itu sejak SMP.
2: SMP.
3: Itu mulainya dari karena saya waktu SMP itu suka banget baca buku. Dan di buku itu biasanya kan kita bisa berimajinasi banyak hal terkait kita pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian udah mulai suka nonton film barat, sudah suka nonton series-series barat dan lain sebagainya. Dari situ saya merasa kalau bahasa Inggris kayaknya bisa menjadi batu loncatan saya kalau misalkan saya kepengen misalkan ke luar negeri atau misalkan kepengen berinteraksi dengan orang luar dan bertukar opini mungkin terkait banyak hal gitu. Jadi saya dari SMP sudah merasa kalau bahasa Inggris itu penting gitu. Jadi mulai saat itu tontonannya biasanya nonton YouTube pakai bahasa Inggris, like vlog-vlog pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian SMA akhirnya memutuskan untuk lanjut ke jurusan bahasa dan budaya juga. Kan biasanya ada IPA IPS.
2: Iya benar, terus ada tambahan bahasa juga kan ya.
3: Nah, saya masuk di kelas bahasanya gitu. Okay. Jadi bahasa Inggrisnya ada dua gitu.
2: Oh.
3: Ada yang wajib, ada yang sastra Inggris kayak gitu.
2: Oke, kalau di SMA jurusan bahasa itu mempelajari bahasa apa aja? Bahasa Inggris, Indonesia atau ada yang lain? Sebenarnya.
3: Jadi untuk bahas waktu itu ya waktu SMA bahasa Indonesia ada dua, bahasa Indonesia wajib sama sastra Indonesia.
2: Okay.
3: Bahasa Inggris wajib, sastra Inggris sama sastra Inggris, kemudian ada bahasa Prancis. Jadi saya sedikit-sedikit belajar
2: bahasa Prancis.
3: Inggris. Oh iya, bahasa Prancis
2: juga iya. Oke, karena kalau ngomongin Prancis sendiri di Surabaya itu juga komunitas-komunitas Prancis juga cukup besar ya. Di IFI ada IFI juga gitu kan. Itu cukup besar juga di Surabaya kan. Jadi ya alhamdulillah nih bisa belajar bahasa Prancis juga ya melalui sekolah gitu.
3: Oh iya betul, selama 3 tahun itu belajar bahasa
2: Prancis juga gitu. Nah, kenapa waktu kuliah memilih nya bahasa Inggris, enggak bahasa Prancis nih. Oh, okay. Tapi emang ada ya bahasa Prancis jurusan?
3: Ada
2: ya?
3: Ada
2: kan ya?
3: Beberapa universitas ada.
2: Ada kan? Kenapa akhirnya larinya bahasa Inggris nih?
3: Sebenarnya saya tuh pengennya bahasa Korea kan.
2: Loh, Korea malahan ya. Kenapa kok Korea?
3: Awalnya itu memang waktu tes itu ya, tes masuk kuliah itu emang ambilnya bahasa Korea karena dari SMP tadi itu yang suka baca buku, suka nonton YouTube dan lain sebagainya itu udah mulai tertarik sama bahasa Korea dan udah belajar sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi unfortunately mungkin belum rezekinya atau gimana, akhirnya belum masuk gitu di bahasa Korea dan akhirnya sempat gap year juga 1 tahun dan di tahun berikutnya itu saya agak apa ya istilahnya itu agak menurunkan ego gitu. Gak apa-apa kalau misalkan gak Korea gitu tapi yang emang saya masih interest gitu yaitu bahasa Inggris, jadi akhirnya ambil bahasa Inggris di UNESA gitu.
2: Okay. Walaupun terhambat 1 tahun begitu gak ada halangan rintangan untuk tidak belajar lagi gitu. Akhirnya memutuskan yaudah deh gak apa-apa bahasa Inggris aja gitu. Kalau gak salah bahasa Korea itu kan juga kita bisa kursus ya.
3: Iya betul.
2: Sama halnya bahasa Inggris juga bisa kursus di mana-mana begitu. Cuman ya keinginan untuk belajar lebih dalam itu pasti ada.
3: Betul.
2: Karena kan kalau belajar bahasa di perkuliahan itu istilahnya kita juga mempelajari tentang budayanya juga gak sih sebenarnya istilahnya gitu. Kalau Korea ya istilahnya gitu.
3: Oh, iya,
2: kan. Kalau Korea dan kemudian juga siapa tahu bisa kesana juga mengenyam pendidikan di sana juga gitu. Mungkin S2 di Korea?
3: Amin ya Allah. Amin, tolong doakan
2: amin,
3: para pendengar.
2: Amin ya kan. Berdua dibantu doanya buat Resvi siapa tahu gitu kan. Dan akhirnya walaupun gak masuk bahasa Korea tapi bisa ke Korea Selatan.
3: Nah itu makanya God's plan and time is the best.
2: Yes bener. Memang rencana Tuhan itu selalu baik gitu. Aku tuh ngerti ya. Tapi nanti kamu ngomong angel. Nah nanti kita cerita ya kenapa bisa sampai ke Korea Selatan gitu. Ini seru banget teman Pro 2. Apakah memang dia sengaja ke Korea Selatan buat nonton BTS atau gimana?
3: Aduh,
2: enggak kan ya?
3: Enggak dong.
2: Tapi ada tujuan lain teman Pro 2. Nah kita nanti bahas-bahasnya sama Resvi. Tentunya kamu gak usah kemana-mana. Aku juga masih nunggu-tunggu gabungan kamu. Kalau mau gabung mau tanya-tanya boleh banget tentunya di Pro 2 English Corner.

0: Produa English Corner.
1: Produa English Corner masih nemenin kamu tentunya teman Produa bareng sama aku Dewi Anora dan juga tentunya masih bareng sama Resviana Irani. Dia ini mahasiswa UNESA juga English Tutor di RAF English Academy yang ternyata sudah pernah ke Korea Selatan. Ngapain ke sana? Coba ngapain emangnya Resvi ke sana?
2: Oke. Okay. Jadi kemarin itu bulan Mei, tepatnya itu ke Korea Selatan untuk program exchange. Jadi di UNESA itu ada yang namanya program UNESA Global Students Mobility Award atau UGSMA. Itu diperuntukkan untuk mahasiswa mahasiswa untuk bisa exchange di Korea Selatan. Nanti di sana kita sebenarnya ada beberapa negara, tapi saya dapat yang Korea Selatan.
1: Oke.
2: Dan kita belajar di sana, belajar culture-nya, bahasanya, kemudian local activity-nya seperti apa gitu. Jadi di sana itu saya melakukan exchange selama 1 bulan, mulai belajar dari bahasa Korea, kemudian kita belajar taekwondo juga, ada taekwondo class
1: juga.
2: Ada cooking class juga, di mana saya dan teman-teman awardee yang lain berlima itu kami punya kelas untuk belajar masak masakan khas Korea seperti itu. Kemudian ada, karena di universitas yang saya datangi adalah Sekyung University, di situ ada Department Police and Security, jadi ada kelas menembak juga. Kayak gitu. Dan ada beberapa kelas lain lagi, mungkin seperti kelas taekwondo, cooking, shooting, ya, dan bahasa Korea.
1: Bahasa Korea, iya kan, The One Pro Dua. Jadi ini memang salah satu programnya kampus kamu, UNESA, begitu ya, untuk mahasiswa tuh bisa exchange di berbagai negara bahkan.
2: Iya, betul.
1: Berapa lama kamu di Korea Selatan?
2: Selama 1 bulan.
1: 1 bulan. Kenapa? Ini kalau ngomongin, karena kan tadi kan bisa kemana-mana ya, istilah berbagai negara. Dipilihin atau mahasiswa sendiri yang milih sebenarnya?
2: Jadi waktu kita apply untuk programnya, memang kami bisa memilih negaranya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bisa memilih 2 negara kalau nggak salah gitu. Waktu itu saya memilih memang Korea Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, Korea Selatan. Dan waktu interview ditanya juga, kamu nggak bisa ya kayak memastikan karena kamu milih ini nanti kamu masuknya ini tuh nggak ada kayak gitu ya. Yeah, kita tetap seleksi lagi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dari pihak yang menyeleksi gitu. Jadi kemudian ya saya nggak apa-apa gitu, karena kan menurut saya opportunity itu selalu baik gitu, entah itu nanti di, mau di China, mau di Filipina, mau di mana aja, itu pasti kalau kitanya bisa memanfaatkan opportunity dengan baik, pasti outputnya juga baik gitu.
1: Betul.
2: Jadi saya ya udah nggak apa-apa. Dan ternyata karena memang saya kebetulan bisa bahasa Korea sedikit-sedikit gitu, jadi mungkin itu terbantu dan alhamdulillahnya lolos di yang Korea Selatan.
1: Oh gitu. Karena dikasih 2 pilihan gitu kan, disuruh milih, ngasih 2 pilihan gitu. Kamu pilih selain Korea Selatan mana lagi?
2: Saya Filipina.
1: Filipina, oke. Okay. Tapi yang memang pengen banget pasti Korea Selatan gitu.
2: Tentu
1: kan.
2: Tentu saja.
1: Ada alasan tertentu khusus? Enggak, karena apa ya, istilahnya kamu kan dari kecil juga yang ditonton pasti seputar Korea juga gitu. Tapi selain itu ada enggak keinginan khusus kenapa kok akhirnya Korea Selatan aja deh gitu?
2: Tadi saya sudah sempat cerita juga kalau saya itu emang kepengen masuknya itu prodi bahasa Korea, dan kebudayaan Korea gitu kan, tapi ternyata nggak dapet gitu. Tapi karena ada opportunity ini, kemudian memang ini alhamdulillah dapet kesempatan ini gitu. Itu tentunya lebih pengen tahu bagaimana educational landscape di Korea. Gitu. Karena kan Korea itu salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia gitu kan ya. Jadi saya kepengen tahu bagaimana sih dosen-dosen atau guru di sana mengajarnya, sistemnya seperti apa. Karena kebetulan saya juga English education student gitu. Saya juga bakal jadi guru gitu. Kira-kira ada hal-hal apa aja yang, atau mindset seperti apa dalam pendidikan yang bisa saya serap, yang kemudian bisa saya terapkan sebagai guru bahasa Inggris seperti itu.
1: Oke, dapatnya apa akhirnya kamu di Korea, khususnya dalam proses mengajarnya begitu ya? Oh ternyata di Korea gini ya gitu. Apa yang unik dari Korea Selatan?
2: Oke, mungkin lebih tentang bagi teachernya ya, lebih ke teachernya itu benar-benar beliau itu tidak segan untuk kasih disclaimer. Misalnya kayak ini dari kelas bahasa Korea yang saya dapat ya, itu biasanya itu dosennya atau teachernya itu tidak sungkan untuk kasih disclaimer, materi ini bakal susah loh kayak gitu.
1: Oh, udah di disclaimer dulu dari awal begitu ya.
2: Iya, materi ini bakal susah. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan susah, kamu if you find this difficult, it's okay gitu. Jangan terlalu dibawa stres gitu. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya ke saya kayak gitu. Jadi ada disclaimer. Jadi kita udah tahu nih, oh this might be hard gitu. Tapi dosennya gitu kayak sonsengnim ya, kita bilang sonsengnimnya itu benar-benar memberikan apa ya? Walaupun kasih disclaimer tapi juga meyakinkan kalau nggak apa-apa kayak gitu, walaupun
1: aman-aman aja kalaupun susah aja, gitu ya,
2: nggak usah takut tanya ke saya kayak gitu. Jadi kan kalau saya POV-nya student, oh ya bakal susah,
1: nggak akan stres dulu gitu ya,
2: nggak akan yang kayak gimana-gimana kayak, kayak pelan-pelan aja itu nggak apa-apa. Dan bener-bener make sure satu-satu gitu, ada yang susah nggak, ada yang susah nggak kayak gitu. Kalau misalkan yang susah nggak apa-apa, tanya aja nanti kayak gitu.
1: Berarti detail ya guru-guru di sana ya,
2: detail banget kayak gitu. Jadi lebih ke sikap teachernya untuk memberikan materi ke student sih. Jadi nggak yang oke hari ini kita belajar ini gitu, atau cuma ngasih pelajaran tanpa nanya sejujurnya udah paham apa belum gitu. Jadi benar-benar ada feedback gitu loh dari teachernya.
1: Kalaupun ternyata belum paham, ini pasti akan kembali dibahas secara detail lagi.
2: Iya, gitu.
1: Enaknya itu kalau udah dikasih disclaimer dari awal, aman, tenang. Kitanya udah gak kepikiran dulu nih, aduh gimana kalau gak bisa nih, gimana kalau gak bisa gitu ya. Karena aku orangnya juga begitu teman berdua, udah panik duluan kalau menurut aku. Apalagi kalau itu adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang kayaknya gak kita seneng banget gitu ya. Pasti udah berpikiran yang tidak-tidak kan, Resvi ya. Tapi kalau sistem di Korea ternyata di disclaimer dulu gitu, bahwa ini akan seperti ini. Nah, dari cara atau teknik pengajaran guru-guru yang ada di Korea Selatan, adakah yang akhirnya bisa kamu terapkan untuk kamu mengajar di tutor kamu sendiri begitu, RSV?
2: Ya, untuk saat ini sih belum ada ya, karena saya belum ada jadwal untuk yang mengajar secara secara langsung atau secara luring gitu. Tapi tentunya itu saya kepengen menjadi teacher yang nggak cuma ngajar, tapi benar-benar make sure kalau studentnya itu sudah paham gitu. Jadi kalau misalkan ada ujian atau tes gitu, ada 10 soal, ada beberapa anak-anak itu paling susah di nomor 8 ya, kita bahas lagi nomor 8 dengan rinci sampai teman-teman itu paham kayak gitu. Jadi lebih ke I wanna be teacher yang gak cuma masuk ngajar selesai tapi benar-benar make sure teman-teman itu bisa paham gitu. Jadi ilmunya atau materinya benar-benar terserap, jadi kalau nanti ada ujian atau apa itu memang mereka itu bisa punya pemahaman itu karena mereka paham gitu loh di dalam kelas.
1: Ini berarti Resvin itu salah satu teacher yang mungkin berkesan banget ya untuk murid-muridnya begitu.
2: Amin ya Allah.
1: Ya kan? Tipe penyabar kayaknya kamu ya. Kalau aku sih sudah bukan orang yang penyabar banget, Resvi, makanya gak cocok jadi guru gitu kan ya. Kalau punya guru kayak Resvi benar-benar ditangani dengan sepenuh hati. Ya, memang tugasnya guru juga harus seperti itu ya. Harus penuh sabar mengajar, apalagi bahasa Inggris yang memang apalagi untuk anak-anak juga sulit tidak sulit lah istilahnya ya, susah-susah gampang gitu. Di saat di Korea Selatan 1 bulan menurut aku sih cukup lama juga ya. Aku sih pasti homesick banget. Jauh dari orang tua cukup lama tuh kayak apalagi luar negeri gitu kan. Ada culture shock nggak? Karena mungkin sedari kecil kamu yang juga pengen ke Korea Selatan tuh selalu melihatnya yang indah-indah mungkin gitu ya. Tapi ternyata pas sampai sana, ternyata kok nggak sesuai gitu ya. Ada nggak sebenarnya, Res?
2: Culture shock ya. Mungkin biasanya mungkin kita sering mendengar kalau Korea itu negara yang pali-pali gitu, dalam artian apa-apa cepet-cepet kayak gitu. That's true.
1: Bener ya.
2: Gitu. Jadi saya pernah ada waktu itu ke salah satu festival, children festival kayak gitu. Jadi acaranya itu katakan selesai jam 1 siang gitu. Itu bener-bener langsung semuanya selesai. Jadi booth-booth itu gak nunggu besok, gak tunggu ini. Itu semua panitianya langsung diselesaikan saat itu juga. Oke, itu kan children festival di outdoor gitu kan. Jadi ada juga waktu itu saya ada festival coming of age gitu. Untuk teman-teman yang udah dewasa, nanti mereka kan udah bisa kalau di Korea bisa minum sul atau ya kayak gitu kan.
1: Minuman-minuman yang begitulah ya.
2: Gitu. Kan itu ada festivalnya gitu. Dan saya kebetulan dapat kesempatan untuk merasakan kalau ada upacaranya kayak gitu. Saya ikut itu. Ternyata itu tuh benar-benar secepat itu. Kayak cuma sejam selesai, enggak ada foto-foto. Foto-foto cuma mungkin foto-foto bareng aja. Saya enggak ada kesempatan untuk saya pengen foto sendiri di depan banner itu enggak ada.
1: Gak ada.
2: Jadi itu salah satu culture shock, karena kan biasanya kalau dari acara-acara event-event yang saya pernah ikut sebagai panitia, sebagai peserta di Indonesia, di UNESA gitu misalnya. Itu tuh benar-benar ya udah kita punya waktu sebanyak mungkin untuk foto-foto sama teman, foto-foto sama peserta, sama panitia.
1: Kita bisa 100 kali foto. Betul, begitu ya.
2: Bisa bikin konten dan lain sebagainya. Di situ enggak gitu. Jadi benar-benar langsung semuanya karpet-karpet diselesaikan ini semuanya gitu. Benar-benar enggak ada waktu untuk kayak kepengen bikin konten atau apa gitu. Yeah, itu sangat terbatas waktunya gitu. Jadi mereka emang se-strict itu dengan waktu.
1: Iya kan? Makanya di sana juga mereka lebih memilih untuk bekerja ya daripada menghabiskan waktu untuk leha-leha tiduran begitu ya. Kalau istirahat bisa makan cuma 5 menit atau 20 menit ya udah itu aja, sisanya berlangsung kerja.
2: Cepet juga orang-orang di sana.
1: Iya benar. Kamu ngikutin ritme makan mereka juga enggak sih?
2: Bisa.
1: Enggak bisa ya.
2: Agak susah.
1: Agak susah. Harus didorong pakai air kayaknya.
2: Iya.
1: Itu juga jadi salah satu hal yang unik kayaknya ya untuk Korea Selatan. Ada lagi enggak selain mungkin ritme kerja atau waktu yang benar-benar sangat fast begitu, cepat gitu.
2: Mungkin ini ya. Culture berjalan kaki mungkin ya.
1: Iya. Terkenal juga ya.
2: Sangat bahkan kalau enggak salah kemarin itu ada Seoul itu jadi city yang paling walkable gitu kan. Itu karena memang sangat walkable gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun saya di Yongwol ya, tempatnya waktu itu bukan kota yang besar, tapi memang benar-benar pejalan kaki itu sangat apa ya? Sangat aman saya katakan gitu, maksudnya trotoar juga enak, semuanya enak jalan gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang kayak apa sih namanya itu yang lampu merah tetet apa ya itu namanya
1: zebra cross gitu kan.
2: Iya ya, benar, nggak selalu ada di kota-kota kecil gitu, tapi kalau ada mobil biasanya selalu berhenti duluan, yang jalan kaki disuruh duluan kayak gitu. Jadi benar-benar pejalan kaki itu sangat aman dan ya sangat gak pernah di klakson atau apa itu gak pernah. Jadi city-nya sangat walkable kayak gitu.
1: Oke, jadi istilahnya minim klakson juga ya.
2: Jarang banget.
1: Telinga kita akan sedikit sehat kayaknya di sana.
2: Betul.
1: Ya
2: gak ada polusi yang bermakna juga sepertinya.
1: Berarti memang kebanyakan mereka di sana adalah jalan kaki kemana-mana.
2: Atau mobil gitu.
1: Iya, mobil.
2: Motor paling cuma buat paket makanan aja kayak gitu.
1: Transportasi umum juga istilahnya bersahabat
2: ada
1: banget bus, ya di sana ya.
2: Ada bis juga,
1: bis
2: antar kota, bis dalam kota kayak gitu. Cuma ya itu tadi enggak yang sangat crowded gitu, enggak.
1: Jadi
2: kecuali di kota-kota besar ya.
1: Terlihatnya agak sedikit santai gitu ngelihatnya ya.
2: Kalau di Yongwol di tempat universitas saya di Sekyung itu sangat-sangat bisa untuk slow living.
1: Iya benar, wih.
2: Tapi kalau di Seoul ya sudah beda lagi,
1: yeah,
2: karena kan metropolitan.
1: Betul.
2: Crowded, banyak turis, banyak orang itu.
1: Berarti kamu sehari-hari juga jalan?
2: Jalan terus.
1: Berapa menit biasa yang kamu jalan? Kalau mungkin dari mes atau ke kampus kamu?
2: Kalau dari saya kan di dorm. Di dorm ke kelas itu ya enggak jauh-jauh banget, masih di sekitaran kampus.
1: Cuma
2: biasanya kalau ke convenience stores, kemudian kalau misalkan ke tempat-tempat kan Yongwol itu salah satu tempat yang bersejarah juga untuk Korea gitu. Biasanya saya ke tempat-tempat wisata yang bersejarah gitu, biasanya jalan kaki 50 menit kayak gitu.
1: 50 menit?
2: Pulang 50 menit jalan kaki kayak gitu.
1: Tapi akhirnya kayak terbiasa, iya.
2: Karena ya itu, karena enak untuk jalan gitu. Apakah capek? Tentu saja, ya, tapi
1: tentu.
2: Enak gitu.
1: Karena di sekitar kita juga melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi kita ngerasa enggak sendirian ya.
2: Betul.
1: Jadi udah jalan aja. Kalau di sini kan udah pasti sendirian malu gitu kan, kebanyakan ada yang malunya, capek atau takutnya gitu. Tapi kalau di sana ya memang culture-nya seperti itu.
2: Betul.
1: Jadi ya udah dibawa happy atau enjoy aja gitu. Satu bulan waktu itu ngerasa kurang nggak sih di Korea Selatan selama
2: jujur
1: satu bulan?
2: Ini jawab jujur, sangat kurang.
1: Sangat kurang nih.
2: Kalau bisa satu semester gitu.
1: Emang nggak bisa extend lagi begitu ya? Memang udah satu bulan aja.
2: Programnya memang satu bulan dari dari host universitasnya juga memang satu bulan kayak
1: gitu. Harusnya
2: pengen
1: bisa
2: extend sih, pengen karena kan mungkin supaya lebih mengenal budayanya lokal sehari-hari seperti apa gitu. Kalau satu bulan kan mungkin kemarin sangat padet gitu ya. Kayak misalkan pas weekend itu weekend itu kemana, weekend kedua kemana, weekend ketiga kemana, kemudian waktu weekday itu ada kelas, ada ini, jadi sangat tight schedule gitu. Jadi ya kalau lebih lama kan bisa explore lebih banyak tentang local activities, orang-orangnya seperti apa,
1: budayanya gitu. Juga
2: budayanya,
1: ya
2: gitu.
1: Okay.
2: Tapi satu bulan kemarin juga udah cukup untuk tahu mungkin garis besarnya orang-orangnya seperti apa, itu ya juga sudah lumayan cukup. Okay. Kayak gitu sebenarnya.
1: Tipikal orang-orang Korea itu sama kayak Indonesia nggak sih yang terkenal ramahnya kalau menurut kamu?
2: Karena saya juga baru sebulan ya, jadi kalau yang saya rasakan itu emang beda sih, karena saya kan selama 1 bulan ke beberapa kota gitu. Kalau tempat saya di, kalau saya tinggal kan di Yongwol. Yongwol itu kan kayak kota kecil kayak gitu. Jadi jujur orangnya itu memang ramah-ramah gitu. Orangnya ramah-ramah, kayak misalkan bahkan ibu convenience store gitu itu baik banget, kayak minjemin kami pen untuk selama 1 bulan. Biasanya kami dikasih ice cream dengan gratis 1, 2, atau 3 kali pernah kayak gitu. Pokoknya ramah-ramah banget gitu. Bahkan biasanya kayak ada ahjusi-ahjusi atau orang-orang kayak gitu, bapak-bapak gitu ya, biasanya kayak mau kemana, dari mana gitu.
1: Suka menyapa ya.
2: You guys look beautiful today. Care kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau melihat ada salah satu TikTokers ya. Cewek, mungkin kamu juga tahu yang dia kuliah di Korea. Dia sempat bercerita bahwa karena dia berhijab, dia berhijab, dia mendapatkan perlakuan yang ternyata kurang enak begitu. Nah, kamu kan juga salah satu yang berhijab juga.
2: Betul.
1: Apakah kamu mendapatkan perlakuan yang sama atau ternyata enggak loh gitu?
2: Kalau dari pengalaman saya, pengalaman saya pribadi, dan saya kan di beberapa kota juga, itu memang nggak ada yang kayak kamu kenapa pakai ini kayak gitu, atau kamu kenapa pakai ini kan lagi panas, kenapa kamu nggak copot aja gitu.
1: Kamu kesana lagi waktu panas ya berarti
2: waktu
1: summer ya?
2: Enggak, sebelum summer, jadi apa ya, spring tapi udah mau summer gitu. Jadi
1: peralihan lah ya,
2: 2 minggu awal itu masih dingin. minggu kedua itu udah lumayan agak panas. Apalagi di Seoul, kota-kota atas gitu. Cuma waktu di Seoul itu pernah emang ada, karena saya sedikit paham juga, ada yang kayak ngomongin, ini loh panas-panas kok malah pakai gitu
1: ya.
2: Itu nggak panas ta, itu orang mana ya, emang ada yang kayak gitu. Cuma kan nggak in a bad way gitu. Kadang ada juga yang benar-benar memberhentikan saya di jalan, terus kamu asalnya mana, kamu kenapa pakai ini, tapi in a curiosity way gitu. Jadi mereka lebih karena penasaran
1: aja,
2: bukan karena yang
1: ngejudge gimana-gimana gitu ya.
2: Copot itu kainnya itu enggak kayak gitu, lebih ke penasaran gitu.
1: Merekanya yang penasaran sebenarnya, ya kan? Karena ya balik lagi di Korea kayaknya awam banget orang-orang berhijab gitu kan,
2: karena
1: ya.
2: Karena mereka lebih mikir kalau hijab itu budaya. Lebih ke budaya, bukan karena agama gitu. Jadi mereka itu mikirnya, oh ya udah kalau kamu nggak di Indonesia, kamu lagi di Korea ya copot aja, nggak apa-apa kan nggak lagi di Indonesia.
1: Iya benar.
2: Mereka itu pikirannya seperti begitu. Jadi makanya biasanya kayak dicopot aja kan lagi panas, lagi di Korea juga kan nggak di Indonesia, nggak apa-apa dong gitu. Jadi mikirnya itu karena saya orang Indonesia, padahal teman-teman pun yang Indonesia nggak pakai hijab juga kan banyak
1: gitu.
2: Ini bukan soal budaya, soal keyakinan.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Masalahnya walaupun Korea panas tapi tetap adem karena pakai hijab.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Langsung dicatat sama malaikat ini ya. Masya Allah. Nah, tadi kan juga sempat menceritakan bahwa ada belajar bahasa Korea juga. Kamu udah belajar bahasa Inggris cukup lama istilahnya begitu ya. Ada perbandingan enggak belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Korea khususnya? Apakah sangat sulit nih bahasa Korea tapi lebih mudah bahasa Inggris, atau bahkan sebaliknya?
2: Kalau menurut saya sebagai orang Indonesia, yang tata bahasa kita seperti ini, bahasa Inggris itu jauh lebih gampang. Karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sebenarnya sama aja. Bedanya itu mungkin kalau dari guru saya juga dulu bilang, bedanya cuma di adjektif atau kata sifat aja gitu. Kan kalau di Indonesia wanita cantik gitu. Kita kalau deskripsiin orang wanita cantik gitu kan. Kalau di Inggris kan beautiful woman. Ya jadi dibalik gitu,
1: balik,
2: sifatnya
1: ya.
2: Dulu baru noun-nya kayak gitu. Kalau di Indonesia wanita cantik, kalau di Inggris itu beautiful woman. Gitu. Cuma dibaliknya cuma itu. Kalau tata bahasa sejauh yang saya tahu sih sama-sama aja gitu kan. Tapi kalau Korea itu grammarnya, tata bahasanya itu sangat berbeda gitu. Jadi bisa kayak misalkan misalkan grammarnya saya mau bilang, saya hari ini belajar di perusahaan gitu. Biasa itu tuh kalau di Indonesiain jadinya, saya di perpustakaan,
1: saya sedang belajar.
2: Saya hari ini di perpustakaan belajar, kayak mesti terbalik-balik gitu loh. Jadi benar-benar harus itu grammar yang sangat baru menurut saya tata bahasanya. Jadi tentu saja lebih sulit bahasa Korea, apalagi Korea kan punya alfabet tersendiri.
1: Ada berapa alfabet kalau Korea? Kalau Thailand itu kan ada 44 ya kalau nggak salah ya.
2: Banyak.
1: Tapi
2: bahasa Korea saya nggak ngitung banget juga. Cuma memang ada konsonan rangkap, ada vokal, kayak gitu. gitu.
1: Oh, banyak berarti ya. Ini akan agak sedikit pusing kalau kita cuma belajarnya secara singkat kalau bahasa Korea berarti ya. Benar-benar harus fokus banget sih teman berdua kalau memang mau kita mengerti dan memahami bahasa Korea. Tapi gak hanya bahasa Korea, tapi bahasa Inggris juga iya. Kalau katanya Resvi, lebih gampang bahasa Inggris gitu. Belum tentu juga nih kata teman berdua ya kan.

0: English Corner. Pradua English Corner, tempatnya kamu untuk belajar bahasa Inggris secara happy tentunya teman Pradua. Ya, English is not scary. Wey. Sick. Menurut aku sih scary banget ya. Enggak, tapi kalau Resvi melihat gitu ya sebagai tutor English. Apa sih tantangan terbesar sebagai tutor English di Indonesia begitu ya? Kalau kita mau belajar bahasa Inggris gitu loh. Ada tantangan terbesar apa saat ini?
1: Mungkin dari pengalaman saya ya, waktu memberikan les secara private, kemudian ngajar juga di lewat lembaga gitu-gitu, itu mungkin kadang murid-murid itu belajar hanya untuk supaya dapat nilai. Dalam artian mereka tidak berpikir bahwa bahasa Inggris itu bisa bermanfaat untuk hidupnya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi biasanya lebih ke fokus karena oh supaya dapat skor, supaya skornya tinggi kayak gitu.
0: Nilainya aman nih, nilainya di sekolah.
1: Nilainya aman, enggak perlu enggak perlu remedial atau lain sebagainya gitu. Padahal bahasa Inggris itu atau skill bahasa Inggris itu jauh dari sekedar skor di rapot kayak gitu.
0: Berarti mindset-nya anak-anak ya atau orang-orang Indonesia sendiri sebenarnya gitu.
1: Ya, sama mungkin masih agak susah ya untuk praktek bahasa Inggris dengan sehari-hari dengan lancar, dalam artian itu biasanya mungkin gak ada teman atau mungkin community yang memang belajar bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau serius bahasa Inggris pun kadang gak punya teman untuk praktek.
0: Benar. Gitu.
1: Atau biasanya udah punya passion nih di bahasa Inggris, udah bisa juga belajar otodidak bahasa Inggris kayak gitu misalkan, tapi masih kurang pede, speakingnya masih kurang pede. Padahal mereka kalau mendengarkan, kalau membaca paham, tapi speakingnya masih kurang, itu juga menjadi challenge juga sebagai orang yang belajar bahasa Inggris kayak gitu.
0: Okay, ya itu tadi sih permasalahannya. Ada orang yang kayaknya paham bahasa Inggris gitu ya, grammar dan segala macam. Aku paham bahasa Inggris ya, paham aja begitu. Tapi kok kalau mau ngomongnya tuh takut gitu. Kalau menurut Resvi sendiri ada permasalahan apa sih sebenarnya gitu?
1: Itu lebih ke karena dari apa ya, society atau atau apa ya, mungkin lebih ke kehidupan sehari-hari kita itu memang tidak menginkluskan bahasa Inggris gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalkan bahasa Inggris adalah second language kayak seperti Malaysia gitu, mungkin nggak.

0: ada tuh orang yang ngejudge kita pakai bahasa Inggris gitu. Makanya ini sedikit apa ya, sedikit membahas tentang akademi saya, RAF English Academy. Kami itu memang di situ berusaha untuk membuat murid yang ikut les di kami itu supaya tidak merasa dijudge kayak gitu. Karena biasanya kalau kita baru belajar, kemudian kita bilang she like you gitu misalkan. Oh, salah, harusnya she likes you gitu. Kurang S tuh atau kayak gitu.
1: Belakangnya kurang S tuh gitu ya.
0: Kan, kadang untuk orang yang baru belajar dan baru mau PD untuk ngomong itu kan pasti aduh down banget pastinya kan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan lebih dibiasakan gitu dan punya community yang lebih mendukung gitu, environment yang lebih mendukung itu pasti bisa lebih baik kayak gitu. Jadi biasanya karena memang nggak ada teman untuk belajar sebenarnya, jadi nggak terbiasa walaupun paham.
1: Walaupun paham karena nggak terbiasa. Soalnya circle-nya ya, sama circle-nya, oh cok ke Inggris biasanya yang ngono-ngono. Nah, padahal itu jangan digituin ya harusnya digituin, ya. Kalau bisa mungkin temennya nggak bisa, kita ajarin juga, kita terima, terus tektokan sedikit-sedikit gitu ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar teman berdua.
0: Jadi kan akhirnya apa ya? Jadi akhirnya bisa diusahakan dengan maksimal pun dari diri kita sendiri gitu. Udah kitanya udah maksimal, kadang emang sekeliling kita yang kurang mendukung kayak gitu.
1: Kurangi yang seperti itu ya teman berdua. Harus didukung kalau temannya lagi belajar apa. Ini ada Fitria di Sidoarjo. Langkah pertama yang paling penting itu apa sih kalau mau belajar bahasa Inggris? Apa kira-kira?
0: Fitria ya, terima kasih. Thank you for your question, Fitria. Salam Sidoarjo. Jadi mungkin ini nggak general ya, nggak cuma cuma bahasa Inggris, tapi yang paling utama adalah memperbanyak vocabulary, gitu, kosakata. Apapun itu gitu. Jadi kosakata mungkin bisa yang dari sehari-hari dulu. Sapaan dulu, good morning, good afternoon, good evening kayak gitu-gitu. Dipahami, dibiasakan gitu. Bisa bisa juga sekarang kan sudah ada AI mungkin ya, bisa bisa punya asisten AI untuk setiap harinya kita mungkin chatting atau apa menggunakan bahasa Inggris. Untuk belajar bahasa Inggris secara chatting gitu mungkin ya, itu bisa. Kemudian belajar juga kalau kalau saya itu menyetting HP pakai bahasa Inggris. Itu sempat dengar juga dulu waktu saya belajar bahasa Inggris, sempat dengar tips kayak gitu. Jadi kita terbiasa nih, oh pengaturan itu setting.
1: Iya betul.
0: Oh, terus kalau misalkan hapus itu delete. Nah, itu kan akhirnya setiap harinya itu akan tahu gitu. Kemudian kalau misalkan ada nemu suatu kata baru kayaknya pernah dengar tapi lupa lagi, catat.
1: Dicatat.
0: Wajib dicatat di entah itu di buku, entah itu dicatat HP. Supaya apa? Kita itu kadang kalau misalkan enggak sering digunakan memang lupa.
1: Betul.
0: Jadi sering-sering di dibaca lagi kayak gitu. Dan kemudian mungkin kalau kita punya satu kamar gitu, mungkin kita bisa menargetkan barang-barang di kamar kita supaya kita tahu bahasa Inggrisnya. Lemari itu apa? Laptop itu apa?
1: Cermin itu apa?
0: Kasur itu apa? Cermin itu apa? Oh, di cermin itu kita ngasih kayak sticky note gitu, mirror gitu. Itu bisa kalau dari dasar banget ya, dari dasar banget dan memang mungkin baru mau belajar bisa. Meja, oh meja itu table, diinget-inget lagi. Bisa cari pakai kamus kayak gitu-gitu. Dulu emang pakainya kan kamus.
1: Iya, kamusnya tebel-tebel banget ya kan.
0: Iya, bener-bener sampai berapa triliun word gitu ya. Terus kemudian kemudian bisa merubah sedikit-sedikit, bukan merubah ya, maksudnya bisa membiasakan kata-kata bahasa Indonesia di ke bahasa Inggris kayak misalkan dalam artian pagi ini gitu misalnya, oh this morning aku mau apa, bisa nggak apa-apa di apa ya, di mix gitu dalam artian supaya lebih terbiasa. Dan yang pasti yang paling penting itu tadi saya mention kosakata sih,
1: perbanyak kosakata lagi betul, begitu ya.
0: Betul, kosakata itu penting sekali. Karena kalau misal kosakata itu dipergunakan di semua skill, dalam artian di reading, baca sesuatu juga harus tahu. Kalau nggak tahu word-nya, vocabulary-nya walaupun satu gitu ya kan pasti artinya jadi kurang paham gitu.
1: Betul.
0: Artinya jadi berkurang. Kemudian di listening juga, oh mendengarkan orang ngomong tapi nggak tahu bahasanya yang ini, jadi kurang juga gitu. Di writing apalagi nulis kan wajib ya.
1: Iya betul.
0: Tapi memang nulis itu salah satu, kalau menurut saya pribadi, menulis itu salah satu apa ya, cara untuk bisa mengingat kalimat atau vocab bahasa Inggris dengan lebih mudah gitu.
1: Kalau menulis ya,
0: makanya
1: menulis
0: saya bilang kalau misalkan tahu sesuatu tulis, tahu sesuatu ditulis di notes kayak gitu.
1: Jadi kalau kita lupa kita bisa cek tulisan kita,
0: betul,
1: gitu
0: ya. Sering-sering buat kalimat juga dari apa yang baru kita tahu gitu.
1: Oke, nah ini mungkin bisa jadi cara baru ya, siapa namanya Fitria, kalau kamu memang mau belajar bahasa Inggris. Ada satu treatment tadi yang disamain Resvi adalah mengganti settingan di handphone tuh berbahasa Inggris. Itu aku lakuin gitu ya. Jadi ngomongnya memang benar, iya di delete walaupun ngomong bahasa Jawaan. Iya di delete tetap ya. Logatnya tetap ada Jawanya ya kan.
0: Logat bisa menyesuaikan nanti.
1: Begitu ya. Yang penting kita coba dulu. Gitu. Itu salah satu treatment yang kayaknya memang paling mudah gitu kan. Jadi kalau kamu saat ini handphonenya masih berbahasa Indonesia settingannya, pengen belajar bahasa Inggris secara perlahan, ganti settingnya ke bahasa Spanyol loh. Inggris teman pro 2 ya kan. Semoga terjawab ya Fitria, dan semoga bisa membantu kamu untuk belajar bahasa Inggris ya kan. Anyway, teman pro 2 tentunya masih di English Corner Pro 2 FM RRI Surabaya bareng sama Resvi yang luar biasa keren banget teman pro 2. Resvi, ini kita punya English Corner Challenge gitu. Okay. Buat kamu yang memang mungkin setiap hari udah berkecimpung dengan yang namanya bahasa Inggris gitu kan ya. Beda sama aku. Tapi kalau boleh nih, ada, aku pengennya berapa ya? 5 aja deh. 5 ungkapan bahasa Inggris yang paling sering kamu pakai sehari-hari gitu. Kira-kira apa?
0: Apa ya? Ah,
1: dia yang bisa aja masih mikir teman pro 2 apalagi saya ya. Mungkin kalau aku yang bisa adalah nice to meet you, nice mungkin meet ya. Kalau Resvi apa? Coba.
0: Apa ya? Aduh, bingung juga.
1: Bingung ya kan?
0: Karena saya biasanya kalau sekarang-sekarang ini lebih seringnya itu lewat teks ya, enggak apa-apa lewat teks gitu.
1: Okay.
0: Mungkin kayak thank you in advance. Jadi kalau biasanya ngechat dosen
1: atau ngechat
0: siapapun gitu, kemudian kita minta tolong atau lain sebagainya, bisa thank you. Biasanya itu tulisannya itu TIA. Singkatannya TIA itu thank you in advance.
1: Oh, okay.
0: Atau terima makasih ya sebelumnya kayak gitu. Thank you sebelumnya kayak gitu. Okay. Jadi teman-teman bisa juga thank you in advance itu
1: thank
0: kayak
1: Thank you in advance gitu ya.
0: Thank you in advance, makasih sebelumnya kayak gitu. Jadi itu lebih kayak memberikan respect juga kepada orang yang kita kirim teksnya gitu.
1: Oke, okay. Bukan hanya thank you so much aja berarti ya.
0: Jadi punya kan yang
1: punya
0: lain,
1: kata lain lagi
0: selain thank you so much.
1: Oh, baru nih. Gitu. Thank you in advance ya teman pro 2. Terus apa lagi?
0: Terus mungkin belum menyiapkan nih, jadi lupa apa ya.
1: Emang ini adalah challenge yang dadakan ini buat Resvi ya.
0: Mungkin apalagi ya. Kalau misalkan in bahasa Inggris sehari-hari.
1: Mungkin kamu kalau habis ketemu orang atau mungkin baru aja ngerjain sesuatu. Dua, satu lagi berarti ini. Atau habis mungkin kamu untuk mengapresiasi diri kamu sendiri gitu, gimana Resvi?
0: Apresiasi diri sendiri. Waduh, ini jadinya kayak ini ya. lebih ke mungkin selain thank you in advance itu thank you for the opportunity, terima kasih untuk kesempatannya, itu lebih ke thank you gitu. Hal lainnya apa ya? Saya biasanya enggak sadar menggunakan aja kayak gitu.
1: Nah, itu yang enggak sadar biasanya memang susah diingat ya.
0: Mungkin apa ya? Kalau correct me if I'm wrong itu sering dipakai juga, tapi teman-teman pasti udah tahu.
1: CMEW.
0: Correct me if I'm wrong gitu. Mungkin apalagi ya kalau di bahasa Inggris itu
1: banyak ya kayaknya ya.
0: Sebenarnya cuma kalau misalkan harus diinget itu agak susah
1: karena memang gitu. Keluarnya spontan. Kan teman pro 2
0: biasanya spontan banget
1: spontan gitu. Jadi memang nggak akan mudah untuk diingat juga gitu. Kira-kira apa nih kata-kata yang spontan yang dipakai sehari-hari gitu teman pro 2. Tapi ya memang setiap hari pasti akan ada diselipkan bahasa-bahasa Inggris yang selalu keluar begitu ya.
0: Oh iya, mungkin satu lagi ya.
1: Apa tuh?
0: Lebih ke kalau misalnya kita main terus kayak kita lagi main terus kayak minumnya aku aja yang bayarin.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, kayak it's on me kayak gitu.
1: It's on me gitu. Wes aku ae ngono ya.
0: Betul.
1: It's on me gitu loh teman pro 2.
0: Biasanya kayak iya kita makan ini tapi minumnya ya minumnya on me aja gitu.
1: It's on me. Nah, jadi kalau kamu bergaya-gaya bayarin teman kamu, it's Oke, it's on me.
0: Betul.
1: Bisa dipakai teman pro 2 ya kan. Ini untuk kamu yang mau bergaya aja sebenarnya.
0: Iya. Don't worry, it's on me.
1: Asik. Pas ke kasir, gak ada di dompetnya, jadi gimana loh? habis duitnya ya kan. Oke, itu ada beberapa kata yang mungkin sering banget dipakai sama Resvi sehari-hari begitu ya. Anyway, Resvi.
0: Ya.
1: Satu kebiasaan sederhana yang mungkin bisa dilakukan sama kita semua begitu ya, supaya apa ya, kemampuan berbahasa Inggris kita tuh meningkat gitu loh. Apalagi mungkin ya itu tadi nggak aktif setiap hari-harinya ngomong bahasa Inggris gitu, otomatis ada kata-kata yang mungkin lupa gitu. Nah, supaya setiap harinya kita bisa menambah kosakata baru, pengetahuan kita tentang bahasa Inggris juga meningkat, apa yang harus kita lakukan ini, Resvi?
0: Ini sebenarnya tergantung orangnya juga, tapi kalau dulu saya lewat lagu, sering banget lewat lagu gitu. Jadi lewat lagu baca liriknya, pahami liriknya, jadi tahu struktur kalimatnya seperti apa gitu. Okay. Tapi kalau sekarang mungkin saya lebih menyarankan podcast bahasa Inggris ya.
1: Podcast bahasa Inggris. Betul.
0: Okay. Dan pastikan kalau misalkan nontonnya itu yang pakai visual gitu, nonton sambil nonton YouTube-nya gitu misalkan, itu aktifkan
1: Translate-nya.
0: Tapi bukan di bahasa Inggrisnya, lebih ke bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau misalkan orangnya bilang thank you, kelihatan thank you-nya. Jadi selain mendengarkan, melihat juga
1: tulisannya juga ya.
0: Iya benar, benar kayak pronouns-nya thank you, tulisannya oh kayak gini. Kemudian kalimatnya seperti apa gitu, strukturnya seperti apa kayak gitu. Jadi selain mendengar, membaca juga nih kalimatnya seperti apa. Jadi lewat situ biasanya kita juga tahu kalimat yang biasanya real life dipakai sama orang bahasa Inggris itu seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin lewat dengerin podcast ya sekarang kayaknya bisa menjadi salah satu cara yang efektif.
1: Film-film internasional juga berarti ya?
0: Tentu saja, film itu apalagi film ya. Film kan mungkin teman-teman ada yang mungkin lebih suka nonton film action atau apa gitu. Mungkin bisa juga tuh dari situ terminologinya bisa dapat yang baru kayak gitu. Itu bisa banget.
1: Berarti aku harus ganti tontonan podcastku nih teman Pro 2. Dari Deddy Corbuzier aku harus cari yang mana ya nih? Itu treatmentnya sebenarnya gitu. Kalau seumpamanya pengen banget belajar dari awal lagi gitu ya, dalam waktu sehari, punya waktu cuman ya mungkin 5 atau 10 menit begitu, kira-kira latihan seperti apa yang efektif dengan waktu yang singkat gitu untuk satu hari 5-10 menit begitu, Resvi?
0: Mungkin targetnya dulu mungkin vocab ya, mungkin vocab dulu gitu ya. Kalau mungkin targetnya vocab pagi hari gitu, pagi hari mungkin jangan 5 kosakata gitu.
1: 5 kosakata.
0: Buku kemudian dikaitkan sama yang memang berintertwined, maksudnya berkaitan.
1: Berkaitan gitu. Sama buku
0: misalkan,
1: ya.
0: Misalkan okay, kita mau bahas tentang library, buku gitu. Buku, book, perpustakaan, library, kemudian pembatas buku, apa namanya itu? Pembatas clip. Bahasa Inggrisnya apa kayak gitu kan?
1: Aku ngertinya clip sih.
0: Bukan.
1: Beda lagi ya? Beda teman berdua.
0: Ada lagi.
1: Ada buku, ada
0: bookmark. Sorry, aduh, aku sampai juga bookmark gitu. Kemudian bahasa Inggrisnya mungkin penulis yang nulis buku, author, writer gitu. Kemudian kalau baca bahasa Inggrisnya read. Gitu. Nah, lima ini itu kan saling berkaitan gitu. Nah, pagi hari itu tahu kalimat ini, kata ini.
1: Itu?
0: Kemudian kalau bisa itu dipakai selama seharian kata-kata ini gitu. Atau yang seperti saya tadi udah bilang juga, bisa untuk membuat kalimat dari kata-kata yang emang mau diingat ini.
1: Gitu.
0: Jadi besoknya juga mungkin berkaitan tentang studio gitu.
1: Berarti ganti-ganti ya kalau bisa setiap harinya.
0: Tapi jangan terlalu dipush setiap hari sih menurut saya, supaya bisa ingat dalam jangka waktu yang lama. Mungkin dalam satu minggu itu ya bisa ada beberapa kata-kata aja. Kemudian diulang terus. Yang penting itu repetition.
1: Gitu. Repeat terus gitu belajarnya teman berdua. Ya, makanya itu pentingnya juga nyatet ya.
0: Supaya terbiasa.
1: Supaya terbiasa dan kita nggak bingung cari-cari lagi vocab atau kata-kata baru yang mungkin baru kita tahu juga arti bahasa Inggrisnya gitu teman Pro 2. Resvi, seru banget kalau ngomongin bahasa Inggris sama kamu sepertinya ya. Gitu. Semoga memang terus berjalan menjadi guru atau tutor bahasa Inggris yang luar biasa baiknya.
0: Amin.
1: Untuk murid-murid kamu tentunya dan mungkin untuk calon-calon muridnya Resvi tentunya.
0: Bisa langsung DM atau bisa langsung chat aja ya teman-teman.
1: Nah, DM ke Instagramnya Resvi ya.
0: Boleh ke Raf English Academy juga boleh banget.
1: Gampang banget kalau mau cari Raf English Academy. Aku juga kayaknya tertarik buat belajar sih teman berdua
0: boleh.
1: Tapi terakhir nih Resvi, kira-kira ada pesan gak untuk teman berdua yang mungkin masih takut belajar bahasa Inggris gitu? Silahkan.
0: Mungkin saya mengutip dari Taylor Swift ya. Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth gitu. Jadi jangan pernah malu untuk berusaha. Jadi tanpa usaha itu mitos gitu. Jadi semua itu emang perlu diusahakan. Dan menurut saya itu juga betul gitu. Apa-apa itu memang perlu diusahakan. Belajar bahasa Inggris, pengen pro, ya belajar, harus berusaha. Kepengen bisa mungkin dapat exposure apa namanya ke luar negeri gitu, kepengen exchange dan lain sebagainya, juga harus belajar dan pastinya memperbanyak pengalaman di bidang internasional kayak gitu. Jadi berusaha untuk memang menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Makanya jangan pernah malu untuk berusaha gitu. Never be ashamed of trying.
1: Teman berdua, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah malu ya untuk mencoba, apalagi tentang berbahasa Inggris, teman berdua. Terima kasih Resvi, apa yang kamu sampaikan ini semoga bisa jadi insight baru untuk teman berdua. Dan siapa tahu nanti kamu bisa main lagi ke English Corner, kita belajar lagi seputar bahasa Inggris. Boleh, gitu teman. Ya, sukses terus Resvi.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih.
1: Sama-sama. Tentunya terima kasih juga buat kamu teman berdua, dan semoga tadi obrolan kita sama Resvi ini bisa apa ya, buat kamu sadar bahwa kemampuan bahasa Inggris, betul kata Resvi, itu bukan hanya untuk nilai sekolah aja, tapi juga pengalaman yang luar biasa di luaran sana, khususnya buat kamu yang mungkin pengen meraih prestasi, punya pekerjaan di tingkat internasional juga ya teman berdua. Thank you ya for listening. See you in the next Pro 2 English Corner. Bye teman berdua.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Jam 5 sore Toba Pro2, traffic and weather. Aku update buat kamu di kesempatan sore hari ini, khususnya buat kamu yang udah mulai perjalanan pulang ya. Kondisi cuaca kota Surabaya tiba-tiba mendung, redup gitu. Ini kabar dari BMKG Juanda juga mengabarkan beberapa titik mengalami cuaca yang cukup berawan untuk sore hingga malam nanti. Dengan intensitas suhunya ada di angka 26 sampai 28 derajat Celcius, teman Pro2 ya. Kelembapan udara ada di angka 74%. Kemudian arah angin dengan kecepatan 11,1 km per jam aja ini teman Pro2. Jadi aku harap kamu juga harus tetap menjaga kesehatan ya di tengah kondisi cuaca yang memang masih tidak menentu. Kita pantau gimana kondisi lalu lintas sore hari ini. Kalau tadi di sekitaran Kapasan dan juga Simokerto sempat terjadi kepadatan lalu lintas karena adanya truk yang terguling. Sepertinya hingga sore hari ini juga masih cukup padat lalu lintasnya teman Pro2 ya. Terlihat dari arah Simokerto yang akan mengarah Kapasari, kemudian Kapasari juga ya akan mengarah ke Kalianyar atau Ngagle begitu ya, atau ke Kusuma Bangsa juga mengalami sedikit kepadatan lalu lintas begitu. Dari Kenjeran yang akan masuk ke Kapasan ataupun Kapasan mengarah ke Kenjeran juga begitu ya, sama cukup padat lalu lintasnya di kesempatan sore hari ini teman Pro2. Selain Surabaya Utara yang cukup padat, sekitaran pusat kota Tunjungan khususnya juga mengalami kepadatan lalu lintas di sore hari ini. Tapi kalau kamu akan mengarah ke Basuki Rahmat, ini masih cukup ramai lancar aja ya. Jalan Raya Tidar hingga Arjuno, ini cukup ada kepadatan lalu lintas nih teman Pro2. Arjuno kecepatannya hanya 10 km per jam aja, khususnya akan mengarah ke Jalan Semarang. Wow, tumben ini ada apa ya. Jalan Pemuda di sore hari ini terpantau cukup ramai lancar. Aku harap kamu yang masih dalam perjalanan pulang ini tetap bisa berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitaran kamu teman Pro2 ya. Dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Teman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Sisi Teduh nemenin kamu kali ini bareng sama aku Dewi Anora, teman berdua sampai nanti di jam 7 malam ya. Ngomongin masalah apa kali ini teman berdua? Ada enggak sih yang pikirannya lagi kalut, lagi kacau, lagi berantakan, lagi enggak karu-karuan gitu teman berdua? Ada cara khusus kah kamu kalau lagi begitu teman berdua? Mau lari kemana kalau di saat pikiran kamu lagi kosong, lagi kacau, lagi gak karu-karuan, larinya kemana teman berdua? Karena aku meyakini sih setiap orang yang punya permasalahan di dalam hidupnya, punya persoalan di dalam kesehariannya juga, itu pasti punya apa ya, pemikiran yang aneh-aneh pasti ada. Tapi terkadang selalu diselimurno, aku bahasanya Indonesia ini apa sih teman berdua? Selalu diarahkan lagi ke hal-hal yang mungkin lebih positif gitu ya, karena gak pengen sesuatu hal terjadi sama diri sendiri hanya karena mungkin permasalahan yang sebenarnya ada kok solusinya. Tinggal kita tenangin dulu pikiran kita, kemudian tarik nafas sedalam mungkin agar bisa ketemu tuh solusi yang pas tuh kayak gimana teman berdua. Boleh ya kita cerita, ini juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental kita juga loh teman berdua. Di saat kita punya pemikiran yang kacau, yang kalut, yang benar-benar gak karu-karuan gitu kan, gak bisa didiemin gitu aja, tapi harus tahu, harus ada solusinya, harus ada pelariannya istilahnya gitu, supaya kita juga bisa punya kesehatan mental yang baik, supaya keseharian kita juga tetap bisa berjalan dengan baik juga. Boleh ya gabungan di Sisi Teduh kali ini, kasih tahu aku kalau di saat pikiran kamu kacau, larinya kemana? Lari ke pelukan dia atau bahkan larinya ke pelukan makanan favorit kamu teman berdua? Itu udah pasti gak sih? Kalau ke pelukan dia agak sedikit mikir lagi ya. Boleh WhatsApp di 081-908-952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga boleh lewat aplikasi RRI Digital. Aku tunggu sampai nanti jam 7 malam.

Forever Young dari David Guetta featuring Alphaville of a Max teman Produa. Thank you banget buat kamu yang masih setia di Produa FM RRI Surabaya, khususnya di sore ceria kali ini ya. Nanti kita masih akan ngobrol di sisi teduh, cuman saat lagi di menit ke-30 lepas dari jam 5 sore ini, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

Head Down dari Lost Frequency, teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan sore hari ini. Sisi Teduh, Pro 2 FM RRI Surabaya, nemenin kamu juga sampai jam 7 malam nanti ya. Masih ngomongin masalah pikiran yang kacau, larinya selalu kemana sih teman Pro 2? Karena ini juga bisa banget kita omongin, kita bahas gitu kan, khususnya buat kamu yang ternyata gak pernah punya solusi, gak pernah nemu jalannya kalau ternyata pikiran itu selalu ribut, iya kan? Pernah kan ngalamin? Ada yang gak pernah ngalamin pikirannya ribut sendiri? Wah keren sih, tandanya kamu nol masalah dalam hidup kamu teman Pro 2. Emang ada ya orang yang gak ada masalah dalam kehidupannya? Aku masih mencari-cari sih teman Pro 2, karena menurut aku semua orang pasti punya masalah gitu loh. Bahkan teman-teman terdekat aku yang mungkin istilahnya finansialnya udah freedom gitu kan, kemudian bisa dibilang kehidupan keluarganya juga kayaknya cemara banget, aku yakin dia juga masih punya masalah gitu, karena setiap curhat masih ada masalah ini, masalah itu gitu. Makanya aku mencari nih, ada emang orang yang gak punya masalah dalam hidup ini? Aku yakin masih ada ya, tapi kalau ternyata ada, kasih tahu aku siapa orangnya, aku mau tahu ada apa dalam kehidupan dia, kok bisa-bisanya gak ada masalah gitu loh di kehidupan dia teman berdua. Ya sembari nungguin gabungan kamu juga, lagu-lagu yang enak banget aku kasih buat kamu, khususnya yang lagi merasa punya cinta yang kayaknya sia-sia, gak berguna, kok gitu-gitu aja, kok yang effort cuman aku doang, apakah ini hanya sia-sia? Jawabannya ada di Nabila Taqiyah dengan lagunya Cinta Sia-Sia.

0: malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Human Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Semoga semua badai yang lagi menerpa kita saat ini bisa cepat-cepat berlalu ya teman berdua. Hilang begitu aja supaya kita juga gak pusing untuk terus mikirin badai-badai yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Tapi ya kalau berbicara tentang badai yang datang, udah pasti itu juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Tandanya kalau kamu masih dikasih ujian, cobaan, dikasih badai ya kan, itu tandanya Tuhan masih sayang, masih cinta sama kamu teman berdua. Makanya kamu juga jangan mudah untuk putus asa, tapi carilah pelarian yang bisa menghilangkan rasa stres kamu, capek kamu, lelah kamu. Tapi pelarian-pelarian yang benar-benar positif ya teman berdua. Karena kalau yang negatif-negatif malah gak selesai masalah kamu, tapi itu menambah masalah baru. Cuman kalau berbicara tentang pikiran yang kayaknya sedikit kacau, ada hal-hal yang merasuki pikiran kamu, kayak rame sendiri ini pikiran, pikiran kemana-mana, susah fokus, sulit banget untuk bisa fokus pada satu tujuan, satu hal gitu teman berdua. Ini memang bisa dibilang sebagai salah satu gangguan mental yang bisa dibilang agak sedikit serius juga, yaitu gangguan kecemasan ya teman berdua. Nah kondisi ini tuh bisa disebabkan karena fungsi otak yang punya rasa takut dan emosi, kemudian diaturnya juga mengarahnya ke situ gitu sama otak kamu teman berdua. Dan jelas juga udah ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan kecemasan ini tuh bisa muncul setiap saat bahkan ya dalam kehidupan kamu teman berdua. Kemungkinan adanya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan dalam kehidupan kamu yang akhirnya bisa membuat stres, trauma secara psikologis juga. Kemudian faktor keturunan tuh juga ada teman berdua. Jadi kalau dirasa kamu punya gangguan kecemasan yang cukup sering begitu ya, bisa dilihat dari saudara-saudara kamu, kakek nenek, orang tua kamu bagaimana juga, apakah mengalami hal yang sama. Ini bisa aja menurun dari mereka juga teman berdua. Nah ada juga yang dari faktor gangguan kepribadian sendiri, itu harus lewat cek kesehatan lagi sih, cek mental lagi teman berdua, ke psikolog lagi untuk bisa menentukan bahwa itu adalah gangguan kepribadian. Kemudian efek samping dari obat-obatan atau zat tertentu, khususnya juga obat-obatan terlarang, itu juga bisa berpengaruh banget sama kesehatan mental dan pikiran kamu ya teman berdua. Ada penyakit tertentu juga seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid yang bisa menjadi penyebab gangguan kecemasan teman berdua. Jadi sebenarnya luas juga iya faktor-faktor tentang gangguan kecemasan yang mungkin sering terjadi. Salah satunya juga sering disebut-sebut gen alpha gitu tuh sering juga mengalami anxiety gitu kan, bahasa kerennya teman berdua. Tapi aku jamin setiap orang yang punya permasalahan seperti itu punya tempat pelariannya masing-masing teman berdua. Kalau kamu tanya aku ngerasain hal seperti itu, yes aku juga mengalami hal seperti itu. Nah pelarian aku tuh lebih ke makanan sih kayaknya ya kan. Jadi kalau udah ngerasa bingung, linglung, cemas, pusing ya kan, terus kayak udah gak bisa fokus sama satu pikiran, satu titik gitu, kayaknya wajib deh mencari makanan-makanan favorit yang bisa menyegarkan pikiran, kemudian juga membuat fresh otak aku gitu. Kalau makanan sih kayaknya bakso ya, bakso yang pedes banget itu wah cocok sih teman berdua. Kalau minuman atau cemilan atau dessert, es krim, gak bisa ketinggalan kalau es krim saat ini ya. Dulu coklat, sekarang es krim. Oh wajib itu es krim. Biar pikiran apa? Pikiran adem teman berdua. Kalau kamu gimana? Ada tempat-tempat pelarian khusus atau hal-hal yang bisa kamu jadikan sebuah pelarian gitu teman berdua? Boleh WhatsApp ya 081908952, Instagram @produrrsby atau aplikasi RRI Digital. Tentunya masih di Sisi Teduh sampai nanti jam 7 malam.

Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Kamu masih di Sisi Teduh Sore Ceria bareng sama Dewi Anora di sini, teman berdua yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Kali ini aku ngajakin kamu buat sedikit ngasih tahu aku gitu, kira-kira kalau lagi banyak pikiran, pikiran penuh, pikiran lagi kacau, larinya tuh kemana sih? Kayaknya kalau aku kan tadi udah bilang ya, kalau aku lebih ke makanan gitu. Tapi selain makanan aku juga ke itu sih, teman berdua, healing tipis-tipis. Nah, healing tipis-tipis tuh biasanya aku jalan-jalan muterin apa sih? Mall. Kalau nggak gitu ke tempat-tempat yang bikin sejuk ya kan, apalagi di Surabaya itu banyak taman-taman yang view-nya tuh juga bagus, terus juga banyak tools untuk mainan-mainan anak-anaknya gitu loh. Nah, kadang aku juga cobain ya, cuman ayunan aja sih, teman berdua. Karena yang lainnya enggak cukup ya kan, kayak prosotan enggak cukup buat aku yang udah segede ini gitu. Jadi cuman bisa mainin ayunannya aja. Tapi itu bisa jadi apa ya? Penghilang rasa stres lah, stress release-ku kalau memang lagi banyak banget pikiran, teman berdua. Ini di WhatsApp ada Afif Mukminin di Sumenep. Selamat sore, halo Kak Afif. Kalau dia sama nih kayak aku, pikiran lagi kacau, manfaatinnya untuk lari ke makanan favorit. Apa makanan favorit kamu, Afif Mukminin? Apakah sama kayak aku? Es krim, bakso, ya kan? Tapi kalau di Madura, di Sumenep, kayaknya rujak meturo enak sih. Siang-siang panas-panas ngerujak. Oh, bukan main, enak banget di situ, Afi Muminin, ya kan? Pakainya pakai petis Madura. Wah, mantap, jaya abadi pokoknya ya. Aku salah satu orang yang memang suka sih, teman berdua, sama rujak meturo. Pakai petis Madura juga. Nah, itu biasanya rasanya pedes, manis, gurih ya kan. Terus pakai mangga yang kecut banget. Seger. Mata tuh langsung melek. Yang namanya stres langsung hilang kayaknya ya. Tapi kalau Afif katanya mie pangsit. Oh, mie pangsit juga enak, teman berdua. Iya kan, mie pangsit itu juga salah satu makanan favorit aku. Banyak juga ya makanan favorit aku, teman berdua. Emang orangnya suka makan aja sih. Tapi thank you ya Afif yang ada di Sumenep udah gabungan di Sisi Teduh Sore Ceria kali ini. Semoga jarang-jarang punya pikiran yang kacau ya. Kalau jarang punya pikiran kacau, tandanya udah gak ada masalah lagi yang terlalu berat begitu di dalam hidup kamu. Siapa sih yang gak pengen permasalahan hidupnya tuh hilang begitu saja? Aku juga pengen, teman berdua.

Satu lagu dari Elemen, Persimpangan Teman Pro 2 nemenin kamu di sisi teduh kali ini ya. Cukup adem kalau dengerin lagunya Elemen yang satu ini, Teman Pro 2. Ada kenangan apa di persimpangan-persimpangan jalan itu? Ada kenangan truk goling ya kan? Masih gak sih? Boleh update kalau kamu ada yang melintas sekitaran Kapasan Kenjeran, Teman Pro 2. Apakah evakuasi truk yang guling, truk yang rebahan tadi sore ini sudah berhasil dievakuasi? Dan bagaimana juga lalu lintasnya, apakah sudah mulai lancar? Boleh ya kamu update lewat WhatsApp 081908952. Sekaligus juga ngasih tahu gitu kan, kalau pikiran lagi kacau, kalau kata anak sekarang tuh lagi overthinking ya kan, larinya kemana? Lari ke pelukan dia, atau bahkan lari ke makanan-makanan favorit kamu Teman Pro 2. Kalau tadi Afif juga di Sumenep ya, ngomongnya larinya ke makanan, khususnya mie ayam pangsit. Wih, enak tuh. Di Instagram ada juga Salsa, kalau dia beli makanan favorit terus nonton deh. Wah, ini kayak aku sih. Aku tuh juga orang yang kalau makan harus nonton Teman Pro 2.

kecemasan juga, faktornya juga banyak gitu ya. Gejala-gejalanya juga sebenarnya banyak, apalagi kalau kamu punya permasalahan yang sudah istilahnya sudah harus ke psikolog ataupun psikiater juga gitu teman pro 2. Biasanya ada tanda-tanda yang cukup bisa diidentifikasi secara mata telanjang begitu aja sih teman pro 2, kayak gemeteran, gampang gemeteran, terus tiba-tiba keringat dingin, bawaannya tuh kayak tegang aja ya, tiba-tiba pusing, sakit kepala, gampang emosian, itu juga salah satu dari anxiety juga teman pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa nih gampang marah, tiba-tiba kayak marah, tiba-tiba mood kamu swing naik gitu kan ya, ini bisa dibilang kamu memang punya gejala anxiety juga. Susah tidur, ini juga jadi salah satu faktor utama orang-orang yang gampang overthinking, kemudian tidak menyadari bahwa dirinya juga punya gangguan kecemasan, anxiety, ya kan. Susah tidur ini bukan karena apa ya, bukan karena ya pengen begadang, bukan sih teman bro 2, tapi memang ada rasa kalau tidur tuh gak enak, gak bisa merem, tapi kalau gak tidur juga kayak sakit di kepala gitu. Nah ini yang biasanya disebut juga insomnia juga ya teman pro 2. Jadi kalau kamu sudah mengalami gejala-gejala itu, kayaknya wajib periksa juga ya ke dokter, ataupun mau ke psikiater juga bisa, ke psikolog juga bisa, supaya bisa ditangani secara profesional juga, secara medis juga gitu teman pro 2. Boleh kalau kamu memang merasa butuh untuk periksa ke dokter, harus banget sih teman pro 2, supaya tahu gitu kan, apakah ini memang hanya perasaan saja atau bahkan sudah masuk ke tahap yang lebih serius teman pro 2. Jadi kalau dirasa butuh, dicoba aja, jangan pernah takut ya kan, karena kalau kamu takut, takutnya nanti malah menjalar kemana-mana, makin repot, makin nambah penyakitnya. Kalau masalah pikiran yang lagi kacau, ya balik lagi, memang setiap orang tuh pasti banyak banget masalahnya. Kalau masalah itu bisa kamu selesaikan, atau rasa stres kamu tuh bisa diselesaikan dengan lari ke tempat-tempat yang kamu suka, atau ke momen-momen yang bisa kamu lakukan, lakukan aja teman pro 2. Karena apa? Semua itu berharga untuk kesehatan mental kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Teman berdua 4 menit lagi kita masuk ke jam 7 malam ya. Tandanya aku udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi santai dulu. Habis ini bakal ada music live chat yang bakal nemenin kamu bareng sama Pro 2FM Jakarta. Terus nanti di jaga malam bakal ada Fira Angkasa yang juga nemenin kamu sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Bakal diajak seru-seruan, makanya kamu stay tune terus di Pro 2FM. Dewi Anora pamit ya. Kamu di sini aja, santai-santai aja, dengerin lagu-lagu yang asik banget tentunya di Pro 2FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
1: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
2: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
2: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
2: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
2: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
2: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak usah.
2: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
2: Asik, iya
1: kan?
2: Iya, benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
2: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
2: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
2: Datang.
1: Bawa pialanya.
2: Datang, benar.
1: Nanti
2: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
2: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
2: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Bukan itu kayak lirik.
2: Bang Toyi. Tak bersinar. Sorry.
1: Ya, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya. Karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
2: Betul.
1: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Punten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi ya.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalan satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan. Dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo
1: Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini rutinitas pagi 2.
1: Boleh.
7: Franchise.
0: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
7: Diandra sebagai drummer.
0: Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
9: Iya,
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
0: Oh, malam
7: pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu.
0: Iya, benar. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Giri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru, yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
2: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
4: Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu? Atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya?
3: Belum, pernah.
2: Baru ya?
3: Baru konsepnya.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion, pop fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
10: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
1: Wah,
10: dan
1: gak nyangka
10: bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
10: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
10: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
10: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Pasti udah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Bukan, gimana?
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga, SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, juga, cari karena formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop.
2: Iya benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongin? Akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Indonesia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Kak?
1: Keren. Seru sih.
3: Keren.
1: Parah, keren.
3: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom
3: and Jerry.
1: Salah. Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
3: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
3: Iya sih.
1: Iya.
3: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
3: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: English.
4: Okay. Arab.
1: Nge-rap. Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
3: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
3: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina maksudnya. Iya.
1: Oh,
4: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
3: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti ya, nggak terlalu banyak?
4: Ya? Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
3: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri.

0: Ngapain sih Om Yeri?
1: Pacaran gue di warteg.
0: Oh.
2: Zaman surat-suratan juga.
0: Oh iya.
1: Ya Allah. Zaman gue masih zaman pager.
0: Masih zaman pager
3: bener dilihat gitu ya.
0: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
3: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin apa ya masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
4: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
3: Betul.
4: Gitu.
3: Betul.
4: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
0: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
2: pacaran retro sama pacaran
0: Gen Z sama pacaran retro gitu
2: bedanya tadi itu
1: gak, yang gue tahu sih ya nggak tahu ya kalau ini benar pas salah kalau petar dulu kan teleponan di warteg
4: itu masih sekarang masih teleponan masih suratan.
1: Cuman kalau zaman anak sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
4: masih ya kan? Merajalela.
3: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
0: Iya. Ketiduran di wartel yang ada. Oh,
1: gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
3: Iya. Gak mungkin, bener.
0: Aduh.
3: Ya, emang ya.
0: Tapi emang apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire.
4: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
3: Oke.
0: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
2: Ada.
0: Enggak ada ya.
1: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
0: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Kotak-kotak.
1: Ama game Muller.
3: Muller bener. Snake bener.
1: Snake itu yang di ada di
0: Nokia.
1: Ada
0: di Nokia.
3: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran itu, retro sama pacaran
0: itu terkini. Itu tuh nomor 2 seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman cukup berbeda ya.
3: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
0: Iya, benar.
3: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
0: Betul.
3: Ya.
0: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
3: Siapa tahu nostalgia bareng.
0: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
3: Jadi pasti
2: menarik loh.
3: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rutina Spagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya, Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong, kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Spagi juga.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Masih 21. 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih. Di Jakarta. 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV cewek
1: nih. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya? Iya,
2: benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh. Mungkin mau sehat, iya kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Boleh Kang, coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, ya benar. Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Gak ada yang nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik, museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak,
1: waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin...
3: Anak seni banget emang.
1: Oh, ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Tapi Gen Z abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke rumah mana? Rumah anjing. Di mana tuh?
5: Itu apa?
2: Emang spot-spot.
1: Oh spot,
0: spot. Oh, ada ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh
5: ya,
3: ada mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang kak.
1: Oh
3: gitu.
1: Iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya.
1: Pet park. Iya. Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
2: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug.
1: Oh.
0: Oke.
1: Sukanya diajak trekking gitu ya.
2: Ke curug.
0: Aduh apa itu kita nggak ngerti lagi.
3: Iya kan mereka dari Jakarta nggak ngerti bahasa.
2: Oh ke air terjun
0: tahu
1: ya, ke curug. Iya. Iya.
2: Ada warung terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum.
0: Udah ya.
2: Kang Budi tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis berarti.
1: Oh, Kang Yudis.
2: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Properti, cari properti.
1: Iya. Benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya?
1: Nyari kosan.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. Nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin ya
1: Bang Jux. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh
0: pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu. Sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
2: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari rutinitas pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Oke.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar enggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Nah, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: semuanya. Amin.
3: Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
5: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita. Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa. Boleh.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semanggi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semanggi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semanggi. Bye-bye.
0: Thank you.
6: Music Life Chat.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu balik lagi ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini dijaga malam barengan sama Vira nih, teman Pro 2. Gimana hari Senin kamu? Apakah ceria banget nih? Karena diawali dengan Spanyol ya, yang udah menang di Piala Dunia tahun 2026 kali ini. Gimana? Sesuaikah dengan prediksi-prediksi kamu semuanya, teman Pro 2, yang udah begadang gitu ya, udah nobar 2 hari ini. Dan ya sekarang gak ada nobar lagi deh, sepi lagi deh. Anyway, teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Dan kali ini di Jaga Malam, aku akan mengawali dengan lagu dari, ini bisa dibilang theme song ya, dari World Cup tahun ini. Ada Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, special buat kamu.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SEMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Gimana nih teman Pro 2, momen-momen Piala Dunia yang udah berlangsung selama berapa bulan ya? Satu bulan, hampir satu bulan teman Pro 2, dan diakhiri dengan final yang begitu menegangkan gitu ya bagi pecinta sepak bola dunia ini, karena kayak nggak disangka-sangka gitu loh untuk pertemuan antara Spanyol dan juga Argentina ini. Banyak yang mendukung Spanyol dan akhirnya juga terbukti gitu ya, menang 1-0 teman Pro 2 untuk di final tadi pagi dini hari. Dan ini enggak merupakan momen hanya ya udah oke momen menang gitu ya teman Pro 2 dari Spanyol dan juga Argentina, tapi ada momen spesial-spesial lainnya gitu. Apa sih emang momen spesialnya teman Pro 2? Yang pertama juga merupakan ini pertemuan atau bisa dibilang juga konspirasi, kayak bingung juga gitu. Tapi banyak orang tuh yang melihat kalau ini tuh pertemuan antara legenda sepak bola dan juga penerusnya. Ada yang bilang kayak gitu nih tahun 2002, karena memang ini merupakan Piala Dunia terakhir dari Messi ya. Tapi juga pastinya akan dilanjutkan dengan talenta-talenta baru, yang salah satunya adalah pemain dari Spanyol yaitu Lamine Yamal. Nah, waktu dilihat gitu ya teman Pro 2, ternyata memang Yamal ini udah pernah ketemu sama Messi pada waktu kecil gitu. Akhirnya bisa bertanding gitu ya secara langsung, menjadi rival gitu ya di ajang yang

kenangan dari Spanyol sendiri. Wah, ini keren banget ya. Berarti masih respect, masih ada kalau orang Jawa bilangnya unggah-ungguh. Yang kedua adalah teman pro dua ini bisa dibilang juga tangis sedih gitu ya, tangis kecewa dari Messi yang hanya bisa mendapatkan medali perak, tapi yang namanya pertandingan pasti ada menang, ada kalah gitu ya Bang Messi ya. Semangat terus deh pokoknya. Terus yang ketiga nih teman pro dua. Ini adalah penampilan-penampilan spesial dari musisi-musisi luar biasa. Ada Justin Bieber, ada Madonna, terus ada Shakira, ada BTS yang juga tampil di final World Cup. Dan bahkan dari streamer ya yang udah setia banget sama World Cup kali ini, ada iShowSpeed yang dia tuh ketemu BTS di backstage sampai excited banget gitu loh, sampai akhirnya ketemu secara langsung, dipeluk satu-satu, terus sampai salto-salto kegirangan gitu nih teman pro 2. Nah, yang juga tidak lupa menjadi spotlight itu adalah adik dari Yamal, yaitu Kenny Yamal, yang juga ikut pada saat perayaan kemenangan Spanyol. Keren banget ya siblings ini. Pokoknya sukses selalu untuk para atlet yang sudah berjuang di World Cup gitu ya. Dan pokoknya ini merupakan suatu pesta olahraga yang juga mempererat semua orang gitu ya. Oke, teman pro 2, untuk informasi-informasi lainnya bakalan aku spill nanti ya. Tapi kamu stay tune terus aja di Pro 2 FM. Abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya, lagu-lagu yang enak pasti nemenin kamu di malam hari ini. Plus nanti bakalan ada cerita penutup hari. Kira-kira kita bahas apa di malam hari ini? Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

segini enak elah apa yo? Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Kali ini untuk di malam hari ini ya, aku punya satu informasi buat kamu sebelum nantinya aku bakalan spill untuk topik di cerita penutup hari. Dari BPBD Jawa Timur nih, Teman Pro 2 udah mencatat sebanyak 14 kabupaten itu menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli di tahun 2026. Dan ada 11 daerah yang berstatus siaga darurat dan juga 3 daerah berstatus tanggap darurat. Untuk itu dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno ini mengatakan upaya menghadapi kekeringan juga sudah dilakukan dan memasifkan untuk distribusi air gitu ya, air bersih pastinya, dan juga langkah mitigasi supaya dampaknya itu enggak sampai meluas gitu Teman Pro 2. Dan untuk distribusi air sendiri BPBD Jawa Timur ini juga dari stakeholder sudah menyalurkan sekitar 1 juta liter air bersih ke wilayah terdampak gitu ya. Dan ini menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun di Jawa Timur pastinya. Dan untuk status kedaruratan kering, kekeringan itu ada di Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, terus Gresik, lalu di Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo, Teman Pro 2. Dan untuk jumlah di Lumajang, lalu di Mojokerto, Situbondo, itu juga ada beberapa yang jadi tanggap darurat gitu. Sedangkan ada juga daerah yang statusnya itu siaga darurat nih, Teman Pro 2. Wah, ini harus diperhatikan juga gitu ya, dan pastinya dari BPBD Jawa Timur juga sudah bergerak, semoga nantinya tidak akan ada yang menjadi bahaya seperti itu ya Teman Pro 2, dan bisa teratasi dengan maksimal seperti itu ya, karena memang dilihat dari musim kemarau sendiri juga sudah mulai gitu ya. Dan ini untuk BPBD Jawa Timur juga memastikan dari armada dan juga peralatan pendukung kayak mobil tangki air, terus kendaraan logistik, pompa air, ini juga sudah dipersiapkan gitu ya untuk menghadapi kekeringan ini, karena antisipasi juga adanya kebakaran hutan atau lahan gitu ya, atau karhutla di musim kemarau ini. Ya pokoknya jangan sampai ada hal-hal yang tidak-tidak gitu ya Teman Pro 2. Pokoknya kita berharapnya yang baik-baik aja. Oke, nah kalau di malam hari ini aku udah spill topik di cerita penutup hari ya. Kira-kira kita bahas apa sih? Nah, kita bahasnya adalah cara kamu biar gak overthinking di malam hari itu apa sih Teman Pro 2. Ini sedikit menyambung dari topiknya Dewi Anora di sisi teduh gitu ya. Karena kan kalau misalkan pikiran kita tuh lagi kacau gitu kan, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Nah, ini juga sama halnya dengan ketika kamu overthinking gitu. Apa yang kamu lakukan gitu ya Teman Pro 2 ketika kamu sedang overthinking, plus overthinkingnya di malam hari. Karena malam hari itu emang tempatnya kita untuk bersemedi gitu ya. Bisa dibilang seperti itu nih Teman Pro 2. Kadang tuh kita ngerasa malam-malam, terus habis itu udah tiduran, scroll medsos gitu ya, entah Instagram atau TikTok, lalu muncullah beberapa video-video yang mungkin relate sama kehidupan kamu di hari ini mungkin, atau di akhir-akhir ini. Terus jadinya kayak galau, apa gitu. Padahal kan kita di Pro 2 FM pinginnya kamu gak galau-galau ya. Aku bakalan jagain malam kamu biar gak galau gitu. Nah makanya kita sama-sama untuk mencari cara gitu ya, biar gak overthinking kayak gimana sih teman Pradua, dan bisa kasih tips juga untuk teman Pradua lainnya. Sambil request lagu juga boleh banget teman Pradua. Kamu bisa gabungan di Instagram @pradua_rrsby, WhatsApp juga boleh di 081980952 atau aplikasi RRI Digital. Bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan nanti bakalan ada lagu-lagu enak di More Music jam 11 sampai jam 12 malam.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Malam hari ini kayaknya mencengangkan banget gitu ya, karena trailer dari Avenger Doomsday ini udah tayang gitu ya teman Pradua. Wah, keren banget nih teman Pradua. Buat kamu yang belum nonton, segera deh coba kamu tonton trailernya. Merinding rasanya. Kenapa? Karena udah lama banget kita nggak ngelihat assemble-nya si Avengers yang lama gitu ya, setelah Avengers Endgame. Dan ada Thunderbolt, ada film Marvel lainnya gitu ya. Jadi kayaknya ngerasa ngelihat wajah-wajah lama tuh seneng gitu. Tapi ya teman Pradua, ini kalau dilihat-lihat memang dari trailernya aja udah kelihatan banget bersih tegangnya gitu ya, antara para Avengers ini, para hero dari Marvel melawan Dr. Doom. Nah, seperti yang kita tahu teman Pradua, yang memerankan Dr. Doom ini adalah Robert Downey Jr. alias Iron Man. Nah, ini gimana nih nanti bakalan ceritanya gitu kan? Apakah memang si Robert Downey Jr. nih nggak dikeliatin mukanya karena memang pakai topeng gitu kan, biar kita nggak melihat sisi Iron Man gitu loh. Kalau misalkan ngelihat mukanya si Robert Downey Jr. kan keingetnya Iron Man gitu ya, ikoniknya di situ gitu. Kali ini dia berperan sebagai villain teman Pradua. Tapi dari teaser resmi yang memang sudah di upload gitu ya, sudah dirilis sama Marvel Cinematic Universe, sama di sosial medianya, semua sosial medianya, bahkan ya di Marvel Studio, ini trailernya dibuka dengan kemunculan Dr. Doom dan juga ada Thor nih, yang Thor ini kayaknya jadi apa ya, bisa dibilang kayak jadi ketua mungkin ya teman Pradua. Nah, kita kurang tahu juga karena memang ini masih potongan di trailer gitu ya, masih beberapa menit gitu kan, tapi memang sudah di spill gitu, nanti bakalan ada para hero dari Avengers sebelumnya, lalu bakalan ada Shang-Chi teman Pradua ya, lalu ada juga Fantastic Four dan lain-lainnya. Kita tungguin aja deh teman Pradua untuk tayang di bulan Desember di tahun ini. Semoga akan ada kejutan-kejutan, pasti akan ada sih teman Pradua. Jadi kita lihat aja bagaimana kejutan yang akan ditampilkan sama MCU alias Marvel Cinematic Universe di film Avengers Doomsday ini. Nah, untuk cerita penutup hari yang udah aku spill di Instagram dan juga WhatsApp ya teman Pradua. Kira-kira kalau dari teman Pradua ini cara mengatasi biar nggak overthinking tuh kayak gimana sih ya? Bakalan aku spill buat kamu juga nih teman Pradua, siapa tahu bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang lagi overthinking sekarang ini. Ada Sania katanya main game kak, nonton atau video call doi. Cilah, yang punya doi langsung tuh ya overthinking video call sama doinya. Kalau misalkan gak punya doi gimana? Main game itu tadi atau nonton ya, bisa banget. Terus habis itu ada dari MS Mea, siapin playlist dengerin lagu. Okay, playlistnya pastinya dari Pro2 FM kan? Dengerin lagunya dari Pro2 FM kan? Okay, requestnya pengen diputerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Tadi Sania pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil sama Jaka Terasa dari Samula Cipta. Siap. Ada in.blue1,
satu maksudnya. Nonton arisan biar ketawa kak. Wah, ini nontonin Surya Insomnia atau El Rumi atau Indra Jegel. Tapi emang arisan menarik sih teman berdua ya. Games-gamesnya itu gak ketebak. Requestnya Fajar Nur salah apa aku? Enggak salah kok teman berdua. So, teman berdua bener terus. Oke, ya, abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu, ditungguin aja. Dan buat kamu yang belum gabungan, langsung aja kamu gabungan di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Spesial buat kamu, kira-kira cara untuk mengatasi overthinking, biar gak overthinking tuh kayak gimana sih teman berdua, khususnya di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Berdua FM, teman terbaik kamu. Aku mau puterin satu lagu dulu sebelum nantinya aku akan bergeser dengan lagu-lagu yang sudah kamu request ya. Ada Okay dengan Temukan Bahagia, biar kita menemukan bahagianya kita masing-masing.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Bengi iki, ojo kesepian re. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.

Udah di jam 10 nih Taman Pradua. Siapa yang belum bergabung di topik kita cerita penutup hari kali ini, boleh langsung aja kamu cek Instagram kita @pradua_rrsby atau WhatsApp di 0819080952 dan juga aplikasi RRI Digital. Kita lagi ngomongin soal overthinking Taman Pradua. Cara kamu biar gak overthinking malam-malam gitu ya. Ada yang udah gabungan lagi, ada TVR MDHNFF. Katanya tidur cepet, hahaha. Ya, benar sih. Kalau misalkan tidur cepet, ya akhirnya kita nggak apa ya, nggak mikir macam-macam gitu ya. Tapi kadang juga kebangun gara-gara overthinking. Wah, ini udah di tahap apa ya? Udah di tahap bingung kayaknya ya. Tapi benar sih teman Pradua, tidur cepat itu juga bisa bikin kita tuh nggak kepikiran hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirin di malam hari gitu ya. Jadi malam hari emang waktunya istirahat sambil dengerin lagu. Nah, boleh banget tuh dengerin lagunya di Pradua FM pastinya ya. Nah, kali ini coba aku cek di RRI Digital apakah ada yang bergabung di live chat kita pada malam hari ini ya. Sebelum nantinya juga bakalan aku kasih tips-tips teh. Tips-tips tentang apa nih? Gak tahu juga sebenarnya ya. Ini udah ada yang gabungan juga nih Taman Pradua. Ada dari Shafira. Katanya kalau malam hari udah ngerasa overthinking gitu ya, dia udah mulai pikirannya nggak enak, moodnya nggak enak gitu, dengerin lagu aja kata Shafira. Lagunya lagu-lagu yang pastinya bikin kita semangat gitu. Oke, apa nih yang bikin semangat, boleh dong request juga sekalian biar teman Pradua juga makin semangat lagi ya. Ada, oh ini ada yang baru juga nih, gabungan di WhatsApp kita pada malam hari ini, Lara Purnamasari. Kadang kita ngira kalau kita tuh sulit untuk beristirahat karena masih banyak pekerjaan atau tugas yang belum diselesaikan ya kak. Iya sih benar. Padahal yang sebenarnya belum istirahat itu bukan tubuh kita tapi pikiran kita yang terus dipenuhi sama kekhawatiran, penyesalan, ketakutan buat besok pagi gitu ya, atau di hari esok gitu. Tapi kita cenderung juga untuk memaksakan diri tetap kuat, harus berpikir dan cari jawaban sampai kita tuh nggak sampai kita tuh lupa kalau misalkan tubuh kita tuh punya batas gitu. Nah, karena nggak semua masalah harus diselesaikan malam itu dan nggak semua kekhawatiran itu harus kita pikul sendirian. Harus dikasih waktu buat diri sendiri beristirahat, bukan berarti kita nyerah tapi juga mengumpulkan kembali tenaga biar besok bisa menghadapi hidup dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih. Wah, ini petuah banget ya teman Pradua dari Lara Purnamasari. Bener nih kata Lara ya, kalau misalkan memang pikiran itu lagi sebel-sebelnya di malam hari ya, caranya adalah nggak usah terlalu dipusingin. Kita juga harus tahu, oh ini waktunya istirahat, besok masih bisa dipikirin lagi, kayak gitu teman Pradua ya. Ya balik lagi ke caranya si ini, si siapa tadi, sama kayak caranya TVR yang katanya tidur cepat gitu ya. Oke, ada Rianto yang katanya kalau misalkan udah overthinking cari kesibukan aja. Wah, iya benar sih. Kalau misalkan udah sibuk tuh udah hilang overthinkingnya ya teman Pradua. Baik, requestnya pengen dengerin lagunya Anne Marie yang ini yang mana ya? Anne Marie, coba aku cek ya. Anne Marie, apakah ada? Oh, ada kok. Ditungguin aja ya. Terus kali ini ada
bisa dibilang ini tips ya teman Pro2. Kalau kamu udah ngerasa overthinking banget nih gitu kan, terus udah bingung cara ngatasinya gimana sih. Nah, mungkin bisa kamu cek gitu cara-cara ini dan kamu terapkan gitu. Siapa tahu bisa meredakan overthinking kamu. Yang pertama adalah tentang pikiran kamu. Kamu juga harus tahu, balik lagi kayak kata Lara Purnamasari, kamu harus tahu kapasitas diri kamu gitu ya teman Pradua. Kalau misalkan memang waktunya istirahat, istirahat dulu, ditenangin dulu. Nah, ini juga penting gitu. Kalau misalkan memang susah untuk menenangkan diri sendiri dengan cara okay, kamu harus tenang bla bla bla bla bla, kamu bisa mencari seseorang gitu ya yang memang kamu percaya untuk bisa membantu menenangkan diri kamu, atau kita mencari kesibukan lainnya, sama kayak kata Rianto tadi gitu ya, cari kesibukan, entah itu dengerin lagu atau nonton film, atau ya pokoknya kita alihkan lah overthinking kita, pikiran-pikiran yang kurang bisa diterima di malam hari ini gitu ya, untuk dipikirkan lagi di hari esok gitu lah. Terus ada lagi untuk melatih mindfulness teman Pro2. Memang kalau misal pikiran kita tuh lagi capek banget, lagi banyak banget yang kita dipikirkan, banyak banget kegiatan yang kita pikirkan juga, itu akhirnya balik ke fokus yang kamu lakukan saat ini. Bisa dengan cara meditasi, atau bisa juga dengan cara apa ya, kayak menenangkan diri gitu ya, dengan mendengarkan lagu atau mendengarkan instrumental suara gemericik air kayak gitu-gitu nih teman Pro2, itu juga salah satu hal yang bisa membantu kamu. Dan pastinya kalau kayak gitu udah pasti perhatian kamu teralihkan. Nah, kalau udah pikiran kamu, kegiatan kamu sudah teralihkan dengan hal-hal yang tidak membuat kamu overthinking, pastinya juga kegiatan kamu bisa lebih produktif lagi, bisa lebih menyenangkan gitu ya. Dan langsung dibuat istirahat teman Pro2, karena ini malam hari ya. Jadi kegiatan yang banyak juga gak terlalu baik untuk kamu lakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa bikin kamu ngantuk. Kalau itu dari aku ya. Lagi-lagi biar besoknya fresh, besoknya bisa mikir yang lebih jernih lagi. So, abis ini ada info-info lainnya juga. Masih aku tungguin juga gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan lagu-lagu yang udah kamu request bakalan aku puterin. Jadi ditungguin aja ya teman Pro2. Stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

48.952 atau aplikasi RRI Digital. Bakalan aku temenin sampai nanti di jam 11 malam ya. Sedikit lagi, tapi it's okay. Aku bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu juga pastinya di malam hari ini. Kalau ngomongin soal overthinking teman pradua, yang bisa kamu lakukan adalah pasti coba cari tahu kira-kira overthinkingnya itu masalah apa sih, pemicunya itu apa sih gitu. Nah, baru kamu bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang bikin kamu tuh overthinking. Kalau misalkan ternyata solusinya adalah di orang lain gitu ya, atau bukan di diri kamu sendiri, gak apa-apa juga untuk kamu meminta bantuan ke orang tersebut gitu ya. Mungkin udah permasalahannya udah banyak banget gitu ya, yang memang ini permasalahan yang tidak sepele. Kamu bisa mencari caranya dengan menghubungi yang yang profesional seperti itu ya. Atau mungkin bisa kamu lakukan dulu dengan teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang kamu percaya, cerita dulu gitu ya. Terus habis itu juga bisa banget untuk memberikan batasan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ambil keputusan juga jangan sampai salah langkah. Nah, balik lagi ya teman berdua, jangan sampai kamu tuh salah melihat contoh gitu, kayak pesan dari Sasa Maulidian dan juga Mas An Hadi tadi gitu ya. Pas banget nih teman pro 2. Nah, lalu juga pasti udah dapat solusinya, udah dapat nih kira-kira gimana caranya ambil keputusan, juga bisa banget untuk kamu alihin pemikiran-pemikiran negatif tersebut jadi pemikiran positif, dan pastinya juga yang gak bikin kamu overthinking. Nah, kalau udah ngerasa nih teman berdua kira-kira udah tahu gimana caranya menghadapi, terus gimana caranya mengalihkan, kamu juga gak boleh untuk takut mengambil keputusan itu gitu. Jadi memang susah untuk kita kadang menerima sesuatu hal yang baru gitu ya, tapi ini juga jadi pembelajaran gitu, karena bakalan ada resiko-resiko yang akan kamu terima nantinya, tapi itu dengan keputusan yang sudah kamu pikirkan gak tergesa-gesa gitu. Nah, itu tadi ya teman pradua untuk tips atau mungkin cara-cara biar kamu tuh gak overthinking di malam hari ini. Kalau misalkan lagi overthinking, bisa banget untuk mengatasinya gitu. Jadi tidak terlarut dalam overthinking yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan juga. Oke, ini ada yang request nih teman pradua. Baik, abis ini bakalan aku puterin. Pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya yang Niscaya. Wah, ini lagu enak teman pradua, bakalan aku puterin spesial. Ada lagi yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Lagu dari Lali Ilmanino yang barengan sama Hi-Fi. Oke, ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus ya di Pro 2 FM. Habis ini bakalan aku puterin dan juga balik lagi nemenin kamu pastinya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di cerita penutup hari. Masalah overthinking, overthinking ini kayaknya harus selesai dulu ya. Karena habis ini bakalan ada musik-musik enak nemenin kamu biar gak overthinking di More Music Teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak pastinya. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wake up.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Taman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih, kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stress.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin 20 Juli 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Langsung dari Kasten Pemuda 8290 masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali Pro 2 FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara bisa kamu ikuti dimulai dengan Sepada dan dilanjutkan dengan Santai Siang, Sore Ceria, dan ditutup dengan Jaga Malam. So tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kupro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Biar pagi gak sepi, yuk stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM, ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: 3, 2, 1, 1, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Cajayanti. Informasi yang pertama, BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah mendapatkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026 dengan rincian 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, mengatakan upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memastikan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas. Terkait upaya distribusi air, BPBD Jatim bersama stakeholder terkait sudah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 unit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 disebut menjadi tonggak baru dalam penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam puncak Harkopnas menegaskan pergerakan koperasi memiliki peran besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sapu lidi yang memperoleh kekuatan ketika seluruh bagiannya bersatu. Promotor resmi mengumumkan venue fan meeting Gongyu di Indonesia tahun ini. Three Mountains Wave selaku promotor mengumumkan Gongyu bakal fan meeting di Istora Senayan pada 17 Oktober. Fan meeting itu menjadi bagi yang pertama bagi Gongyu di Indonesia. Hingga kini belum ada informasi mengenai detail harga tiket fan meeting bertajuk 20267 Gongyu Asia Fan Meeting Tour tersebut. Berdasarkan pengumuman awal, Gongyu akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tour fan meeting seperti Manila, Yokohama, Bangkok, Macau, dan juga Seoul. Demikian Info Pro 2, aku Cajayanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Aca Jayanti yang bersiap nemenin pagi hari kamu untuk lebih ceria lagi. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM.

0: nang Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
2: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
1: Padahal kelihatannya sepele banget ya.
2: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
1: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
2: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
1: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
2: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Oke, teman berdua, kali ini Encik akan nge-spill buat halu kita hari ini. Ternyata ada our favorite gitu ya, karena nggak mungkin Encik doang yang nge-favoritin karena lagu-lagunya enak. Ada Callum Scott. Ada 3 lagu yang bisa kamu pilih di halu, hanya 1 lagu, Heaven, terus juga You Are The Reason sama Steady. Gitu, bisa pilih salah satu ya. Nanti yang paling banyak dipilih bakal diputerin di jam 8 pagi nanti.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu. Sing

Masih di Prodo RRI Surabaya, teman Prodo 2 kali ini aja akan nge-update untuk peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi di tanggal 21 Juli tepatnya. Oke, ada cukup lumayan banyak dan ini cukup unik-unik ya. Ada apa sajakah itu? Yang pertama, Hari UFO Nasional di Indonesia. Jadi Hari UFO Nasional di Indonesia dirayain setiap tanggal 21 Juli. Beda ya sama UFO sedunia yang diperingati 2 Juli. Oke, apakah itu UFO? Nanti deh jabar-jabarin. Terus juga ada Hari Kemerdekaan Belgia. Selamat ulang tahun buat negara Belgia. Terus Hari Junk Food Nasional di Amerika Serikat. Terus ada Hari Be Someone. Lucu ya, ada Hari Be Someone. Di Amerika Serikat juga, sama hari ulang tahun komunitas Digital Dogcraft atau Minecraft. Ada loh, tenang aja. Tahun Pro 2. Ya udah, kamu enggak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Buat yang hari ini lagi ulang tahun, anniversary atau ngerayain apapun, semoga bahagia. Terus yang lagi apalagi ya? Hari ini nunggu kabar baik, semoga dapat kabar baik. Oke, teman Prodo 2, jadi tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

Oke, teman berdua gak usah kemana-mana ya. Abis ini di jam 7 aja bakal ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca. Yang pengen sharing-sharing juga boleh banget. Masih di 0819 atau di @prodrrsby juga boleh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2 kali ini saya balik lagi untuk sama-sama ngecek kondisi arus lintas dulu sebelum kita nanti geser ke cuaca ya. Untuk arus lintas pada pagi hari ini, sebentar, cukup lumayan padat di banyak tempat ya. Di Manyar ini, Manyar Ngagel Jaya Selatan ini terpantau padat. Jagir Wonokromo arah Panjajiwo juga padat. Mengarah ke masuk kota seperti biasa Raya Darmo dari Wonokromo ini juga terpantau padat. Mer juga Klampis Jaya terpantau padat. Manyar Kertorjo juga padat ya. Aja pilih yang padat-padat. Tapi bukan berarti ini